Teman Pro 2 akan hadir kembali menemani kamu semuanya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Ya, kita belum ke santai siang ya. Santai siangnya nanti di jam 10 ya. Nah, biasanya nih saat akhir pekan tiba seperti sekarang ini, mungkin di antara kamu sering merasa bimbang ya, antara pengen istirahat total ya atau tetap produktif teman Pro 2. Ya, perasaan ini muncul karena kamu pengen menghargai waktu luang tanpa kamu harus kehilangan momentum dalam hidup kamu ya. Tidur atau istirahat terlalu lama itu justru akan membuat badan kamu terasa capek ya, dan tidak segar saat bangun nanti. Nah, untuk memahami cara mengelola waktu libur secara bijak yang membuatmu menemukan keseimbangan yang jauh lebih baik, kali ini kita akan ngebahas ya teman Pro 2 kegiatan weekend yang bisa dibilang ini produktif teman Pro 2 ya. Jadi produktivitas di sini bukan berarti kamu harus bekerja gitu ya, melainkan mengoptimalkan waktu pribadi untuk diri kamu sendiri ya. Yang pertama adalah olahraga ya, olahraga untuk kesegaran tubuh. Nah, ini bisa menjadi langkah awal memulai weekend yang produktif adalah dengan menggerakkan tubuh kamu di pagi hari. Kamu nggak perlu olahraga yang berat ya, cukup jalan santai, yoga di sekitar lingkungan rumah ya. Aktivitas fisik ini bisa membantu melancarkan aliran darah serta memberikan energi alami yang bertahan sepanjang hari libur. Kemudian bisa beres-beres rumah demi kenyamanan ekstra ya. Rumah yang rapi dan bersih sangat mempengaruhi kondisi mental serta kenyamanan dalam menjalani aktivitas harian. Jadi luangkan waktu sejenak untuk melakukan kegiatan beres-beres di rumah ya. Dimulai dari merapikan tempat tidur, menata ruang kerja, dapur dan lain sebagainya ya. Karena kalau misalnya rumah itu kelihatan bersih, waktu istirahat kamu pun juga akan berkualitas ya, karena berkurangnya gangguan visual ya, istilahnya teman Pro 2 ya. Kemudian bisa juga lakukan meal prep ya. Ini menjadi salah satu strategi cerdas dalam penerapan tips weekend produktif, yakni memulai untuk melakukan meal prep ya. Jadi kegiatan ini melibatkan persiapan bahan makanan seperti mencuci sayur, membumbui lauk untuk stok beberapa hari ya. Meal prep ini sangat membantu kamu menghemat waktu masak sekaligus memastikan asupan nutrisi harian kamu tetap terjaga dengan baik ya. Kemudian kamu bisa juga menambah wawasan atau upgrade skill ya. Jadi libur akhir pekan ini juga merupakan waktu yang tepat untuk memulai atau melakukan proses upgrade skill secara santai ya. Kamu bisa baca buku, nonton dokumenter menarik, atau mengikuti pelatihan mandiri ya. Menambah ilmu baru di waktu senggang juga terasa jauh lebih menyenangkan karena tidak ada tekanan ataupun target pekerjaan ya. Ya pokoknya sayangi tubuh dan juga pikiran kamu teman Pro 2 selama weekend kali ini. Utamakan istirahat, tapi tetap melakukan aktivitas-aktivitas yang produktif.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintang

0: underscore Sorong dan akun TikTok Bintang Radio at Bintang Radio ID, RRI Sorong at RRI underscore Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
2: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
1: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
2: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
2: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
2: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
1: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya. Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Pagi Teman Pro 2 kan masih ada menemani kamu semuanya di Spadia. Selamat pagi Teman Pro 2 ya. Di pagi hari ini mataharinya tidak terlalu terik ya Teman Pro 2, biasanya jam-jam segini tuh udah terik ya. Tapi gak tahu kenapa mataharinya kayaknya malu-malu nih mau muncul ya Teman Pro 2. Maklum ya, kita dibikin galau beberapa hari terakhir ini. Kadang ada mendung tapi gak turun-turun hujannya Teman Pro 2 ya. Sudah beberapa bulan ini ya Sorong kering kerontang Teman Pro 2 karena hujannya gak juga turun ya. Tapi ngomongin soal matahari nih Teman Pro 2, manfaat matahari pagi itu ternyata tidak hanya dinikmati oleh bayi ya. Kalau biasanya tuh bayi itu kalau pagi suka dibawa untuk berjemur ya, karena memang katanya bagus ya untuk vitamin D-nya, untuk mendapatkan vitamin D dari matahari. Tapi ternyata manfaatnya juga bukan hanya dinikmati oleh bayi ya, tapi juga anak-anak, orang dewasa, bahkan lansia ya. Dan tidak hanya dapat meningkatkan daya tahan tubuh, paparan sinar matahari yang cukup diketahui bisa mencegah berbagai macam penyakit Teman Pro 2 ya. Anjuran untuk berjemur di pagi hari misalnya nih sambil berolahraga atau sekedar duduk di teras rumah ya. Selain meningkatkan produksi vitamin D dalam tubuh, ada beragam manfaat sinar matahari bagi kesehatan, terutama di pagi hari ya Teman Pro 2. Jadi yang pertama adalah meningkatkan produksi vitamin D ya. Jadi paparan sinar matahari pagi itu bisa merangsang produksi vitamin D dalam tubuh ya. Vitamin D ini diperlukan untuk meningkatkan penyerapan kalsium dan juga fosfor di usus, sehingga mampu memperkuat tulang, gigi dan juga otot ya. Kemudian bisa meningkatkan imunitas tubuh. Produksi vitamin D yang cukup dengan bantuan sinar matahari juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Oleh karena itu aktivitas ini juga berperan penting dalam melindungi tubuh dari berbagai penyakit maupun infeksi kuman ya. Terus kemudian bisa memperbaiki kualitas tidur, terutama bagi kamu yang punya masalah tidur seperti insomnia. Hal ini karena paparan sinar matahari pagi itu bisa merangsang produksi hormon yang namanya serotonin ya. Jadi serotonin ini adalah hormon penting yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan bisa membantu seseorang agar merasa tenang ya. Kemudian bisa mencegah depresi juga atau memperdua, karena peningkatan kadar hormon serotonin dalam tubuh itu juga bisa meningkatkan suasana hati. Jadi membuat kita lebih berenergi, lebih fokus juga ya. Terus kemudian bagus juga untuk mengobati penyakit kulit ya, seperti jerawat misalnya, eksim, penyakit kuning dan juga penyakit kulit lainnya ya. Terus kemudian bisa menurunkan resiko penyakit kanker, namun dalam kadar yang tepat ya. Paparan sinar matahari justru bisa mencegah berbagai penyakit kanker seperti kanker prostat, kanker pankreas, kemudian kanker ovarium, kanker usus besar dan juga kanker getah bening.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Baik teman perdia, kan masih ada menemani kamu semuanya di Spadia. Sebelum kita ganti section ke santai siang nanti di jam 10 siang ya teman perdia. Pokoknya akan ngucapin happy weekend tentunya untuk semua teman perdua yang saat ini sudah dikasih kesempatan untuk melepas segala unek-unek pikiran selama sepekan terakhir kemarin ya teman perdua. Pokoknya akhir pekan ini kalau bisa dimanfaatkan benar-benar untuk istirahat, menyegarkan kembali pikiran kamu. Karena selama satu minggu kita tuh sudah menghadapi banyak hal ya, banyak pekerjaan, banyak tugas, deadline atau berbagai masalah yang bikin pikiran itu terasa penuh ya. Karena itu kita membutuhkan waktu untuk berhenti sejenak dan memberikan kesempatan bagi tubuh serta pikiran kita untuk beristirahat ya. Kita bisa melakukan hal-hal sederhana yang kita sukai ya, misalnya nonton film ya, dengerin radio Prodia Sorong, dengerin musik, baca buku, masak ya, main bareng sama keluarga, kumpul bareng sama teman, atau sekedar menikmati hobi dan juga waktu santai di rumah ya. Bagi yang suka olahraga, bisa olahraga ya. Apalagi weekend kali ini juga bisa menjadi waktu yang tepat ya untuk berjalan santai, sepedaan ya, melakukan olahraga ringan ya, walaupun tidak jauh-jauh ya, cukup di dalam kompleks saja ya. Selain membuat tubuh lebih aktif, kegiatan tersebut juga bisa membantu dan juga membuat pikiran terasa lebih segar ya. Namun jangan lupa bahwa istirahat itu juga penting untuk mau berdua, karena kita harus mengisi setiap menit di weekend itu dengan berbagai kegiatan. Kita tidak harus mengisinya ya, maksudnya tidak harus mengisinya dengan berbagai kegiatan di saat weekend, karena kadang kita juga butuh tidur teman perdua ya. Tidur yang cukup, menikmati suasana yang tenang dan memberikan waktu untuk diri sendiri adalah hal yang kita butuhkan di weekend kali ini ya. Yang terpenting jangan merasa bersalah ketika weekend untuk beristirahat, karena istirahat itu bukan berarti teman perdua malas ya. Tubuh dan juga pikiran itu

0: membutuhkan waktu untuk memulihkan energi setelah bekerja selama satu minggu kemarin.
1: Hah, capek. Main game
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak, maaf.
3: Sana cepat.
1: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
1: Pak, Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Baik, Top Radio mengingatkan kembali ya bahwa grup musik asal Korea Selatan BTS akan kembali menyapa penggemarnya di Indonesia melalui rangkaian BTS World Tour Arirang Jakarta yang menjadi salah satu kota tujuan dalam tur dunia tersebut. Nah, konser BTS di Jakarta ini dijadwalkan berlangsung di Gelora Bung Karno Senayan di tanggal 26, 27, dan juga 29 Desember 2026. Indonesia menjadi salah satu pasar penting dalam rangkaian tur BTS mengingat besarnya komunitas penggemar grup tersebut di tanah air. Nah, Jakarta juga masuk dalam 8 kota di wilayah Asia Pasifik yang menjadi bagian tur bersama Kaohsiung, Bangkok, Kuala Lumpur, Singapura, Sydney, Hong Kong, dan juga Manila. Tur BTS World Tour Arirang ini secara keseluruhan dijadwalkan mencakup 88 pertunjukan di 34 wilayah dan 23 pasar. Antusiasme penggemar terhadap kembalinya BTS ke panggung global telah terlihat sejak konser BTS The Comeback Live Arirang yang berlangsung di Seoul 21 Maret 2026. Pertunjukan tersebut tercatat disaksikan 18,4 juta penonton secara daring ya. Dan menjelang konser di Jakarta, Visa sebagai sponsor tur dunia BTS menggandeng PT Bank Sentral Asia juga untuk menghadirkan program khusus bagi pemegang kartu kredit BCA Visa ya. Program tersebut memberikan kesempatan bagi nasabah untuk mendapatkan tiket konser BTS World Tour Arena melalui mekanisme undian teman perdua ya. Jadi popularitas BTS ini juga dinilai memiliki dampak yang lebih luas ya terhadap mobilitas wisatawan, dan berdasarkan data Visa, perjalanan internasional menuju Korea Selatan itu meningkat lebih dari 25% pada pekan penyelenggaraan konser dibandingkan rata-rata mingguan.

0: Ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tuh, bisa nyanyi lagi.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Banyak barang bekas yang tak terpakai. Rumput-rumputnya tinggi. Sampah di mana-mana.
5: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu, aku mau cari mangsaku.
4: Ayo kita serang.
6: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Baik, itu berarti informasi selanjutnya datang dari Chaeyoung Twice yang juga resmi berpisah dengan JYP Entertainment setelah 14 tahun berkarir di agensi tersebut. Kabar ini disampaikan Chaeyoung melalui akun Instagram pribadinya ya kepada para penggemar Once Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Chaeyoung menyampaikan antusiasmenya memasuki babak baru sekaligus memperkenalkan Lil Fantasy sebagai ruang eksplorasi musik pribadinya. Dan ia ingin membangun dunia musik tersebut sambil terus menciptakan karya yang bermakna bagi para pendengarnya. Chaeyoung juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak JYP dan juga tim TWICE atas dukungan selama ini. Dan menurutnya dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan karirnya selama 14 tahun bersama agensi tersebut. Kepada anggota TWICE, Chaeyoung juga menyampaikan rasa terima kasih karena selalu menjadi kekuatan sekaligus pendukung terbesarnya. Dan ia juga menyampaikan kecintaannya kepada para anggota yang disebutnya selalu memberikan dukungan dalam perjalanan karirnya. Chaeyoung menegaskan perpisahannya dengan JYP Entertainment tidak mengubah hubungannya dengan TWICE yang tetap menjadi akarnya. Ia mengatakan semua yang diterimanya selama ini merupakan hasil dari perjalanan bersama TWICE yang akan selalu dikenangnya. Dan ia berharap dirinya sebagai anggota TWICE maupun Lil Fantasy tetap dapat menghasilkan musik yang bermakna. Harapan tersebut mencerminkan keinginannya untuk terus menghadirkan karya yang memiliki arti bagi para penggemarnya.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Baik, teman-teman Pro 2 sampai di sini sudah tugas yang menemani kamu semuanya dari jam 5 subuh tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah mau bergabung. Habis ini teman Pro 2 akan ditemani sama Kakak Tika sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur. Kamu mengucapkan happy weekend, selamat menikmati liburan akhir pekan ini. Saatnya Kak pamit, terima kasih and see you.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Sampai siang di Prodway FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang.

0: 5'9" brown eyes.
1: Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan: warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.rri.id.

@_sorong dan akun TikTok Bintang Radio @bintangradioid, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, plus ice ya kak.
5: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
4: Kak, bilnya dong.
6: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
4: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
6: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin .
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Iya, teman Pradua, saya tinggal menemani teman Pradua di siang hari ini. Kita masih di Pradua Hits ya. Dan hiburan lagu-lagu dari Indonesia maupun mancanegara masih saya hadirkan sampai di jam 12 siang nanti. Selamat berakhir pekan ya untuk teman Pradua di mana saja berada, baik ada di kota maupun Kabupaten Sorong. Kamu yang lagi di rumah atau lagi on the way kemanapun tujuannya, atau lagi bekerja di hari Sabtu ini ya. Karena jangan salah, hari Sabtu pun masih banyak yang bekerja. Kalau misalnya ASN kan hari Sabtu libur ya, kecuali yang operasional ya kan, Sabtu Minggu. Tapi kalau misalnya yang swasta, biasanya kayak bank, kemudian dealer, ada beberapa perusahaan yang mempekerjakan karyawannya sampai jam 12 aja ya. Jadi kerja setengah hari. Apapun itu tetap semangat, kamu bisa tetap bermalam minggu bersama keluarga di rumah ya. Kalaupun kamu tidak kemana-mana, lebih memilih di rumah aja bersama keluarga, kayaknya lebih asik deh ya. Karena kan Senin sampai dengan Jumat itu kan sibuk aja, dari pagi sampai pagi. Kadang pergi kerja, anak belum bangun, pulang kerja, anak sudah tidur. Jadi durasi untuk ketemu itu jarang sekali. Jadi mungkin weekend seperti ini punya waktu banyak bersama keluarga ya. Ya, kita merencanakan liburan tidak harus di luar sih, di rumah juga kita bisa bikin suasana liburan yang lebih asik, yang lebih bisa membuat keluarga tuh bahagia gitu ya. Caranya mungkin bisa kayak barbeque ya, atau misalnya bikin sesuatu ya. Mungkin kamu punya hobi, walaupun kamu bapak ya, walaupun kaum bapak tidak semuanya kaum bapak itu tidak bisa digaris belakang, tidak bisa masak ya. Banyak punya talenta juga yang bisa ya, bisa cooking ya kan, bisa bikin apa aja, bisa masak yang enak untuk keluarga, bisa bikin snack atau dessert, apapun itu yang pasti bisa menyenangkan keluarga ya. Sekali-sekali memanjakan istri lah ya. Jadi istri duduk santai, saatnya libur, suami yang pegang peranan di garis belakang ya. Dan ini kisah nyata, banyak yang terjadi seperti ini ya. Ya mungkin hari ini bisa bergotong royong, bekerja sama, bikin sesuatu yang tentunya bisa menjadi tanggung jawab bersama. Yang masak-masak, yang nyuci-nyuci, yang beres-beres rumah. Kayaknya kalau kerja secara bergotong royong seperti itu, pekerjaan bisa cepat selesai dan kita bisa santai menikmati hasil kerjaan kita ya. Kayak masak, kemudian bisa lebih santai bersama keluarga sambil karaokean, atau misalnya nonton film andalan keluarga beramai-ramai ya. Itu lebih seru aja ya, liburan yang seru di rumah ya, tidak harus di luar sih, apalagi menghemat budget ya. Nah ini sebentar lagi kan bulan Desember, udah masuk bulan Barbar ini ya. Nah Agustus, bulan depan sudah masuk September. Pokoknya kalau sudah masuk bulan Barbar itu sudah mendekati akhir tahun teman Pradua ya. Jadi memang semuanya harus diselesaikan di tahun 2026 ini untuk menyambut tahun 2027. Jadi memang banyak yang ngirit juga, karena pastinya ada yang mau pulkam, ada ya keluarga yang mau datang mungkin Natalan di sini, tahun baruan di sini. Ada yang mungkin butuh dana untuk persiapan Natal dan tahun baru juga bersama keluarga ya, seperti itu. Oke, apapun ini tetap semangat ya. Kalau kita punya niat pasti semuanya akan terlaksana. Yang pastinya jangan lupa awali segala sesuatunya itu dengan doa dan usaha. Karena tanpa doa dan usaha, apa yang kita rencanakan bisa tidak sempurna, tidak bakalan perfect.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 0821 9914783. Hai kakak, selamat pagi, happy weekend. Happy weekend juga. Salam untuk pendengar setia RRI. Selamat berakhir pekan semuanya. Semoga akhir pekan kalian menyenangkan ya. Sama mau request lagu Sumpah Mati ya, dari Selena Grace ya. Oke kakak, makasih, semangat terus siarannya. Have fun for weekend. God bless you with love, Selena. Selenation. Wih. Jadi ini nama apa sih, fans untuk apa namanya, si siapa tadi namanya, si ini namanya siapa ya? Oke, happy week, happy weekend juga ya. Selenation ya, with love Selena. Oh, katanya suka sama lagunya itu ya. Kan yang di request lagunya Selena ya. Selena Grace. Oke, terima kasih buat yang sudah request. Kemudian ada lagi, siang kakak, salam kenal, saya Maria. Selamat beraktivitas dan semangat siarannya kak. Saya mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace kakak. Terima kasih banyak. Oke, kayaknya banyak yang suka sama Selena Grace ya. Semangat beraktivitas, semangat beraktivitas juga, dan happy weekend. Saya bakal putar lagunya setelah yang satu ini ya, buat yang udah request. Terima kasih banyak ya. Ya maksudnya, kalau saya ucapkan happy weekend untuk kalian yang sudah request juga di WA-nya Pro2, thank you ya. Boleh salam-salam juga kok, boleh ya. Saya bakal bacakan. Terima kasih ya buat yang sudah chat ke Pro2 FM Sorong siang hari ini. Di siang nanti jam 12 saya punya info kuliner, juga UMKM. Kemudian Pro2 Sport atau informasi olahraga juga akan saya hadirkan nanti di jam 13.00 atau jam 1 siang. Dan tentunya program-program acara seperti biasanya akan berjalan di day part kedua bersama saya sampai tuntas di jam 18 nantinya, teman Pro2.
1: Mas, sotonya.
2: Jadi enak-enak gini sotonya.
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

0: teman Padua, sekarang kita sudah di jam 12 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur ya, di Santai Siang ya. Seperti biasanya ada info-info kuliner yang bakal saya hadirkan untuk teman Padua. Namun sebelumnya saya punya satu informasi nih ya, untuk kamu yang pengguna Spotify ya, yang kayaknya suka mendengarkan lagu-lagu baru. Biasanya ada langsung di Spotify, bisa dengarkan juga di Spotify ya. Nah, saya punya satu informasi seputar Spotify, di mana Spotify akan menghadirkan rencana AI persona pada sejumlah profil artis mulai pertengahan September mendatang ya. Ini bisa lebih gampang lagi kita menemukan nama penyanyinya dan lagu terbarunya gitu ya. Jadi memang fitur tersebut juga membantu pendengar untuk mengetahui profil dari artis yang kemungkinan menggunakan persona buatan kecerdasan artifisial atau AI ini ya, artificial intelligence AI ya. Jadi Spotify ini menyebut bahwa kepercayaan dan autentisitas ini menjadi dasar penting hubungan antara artis dengan penggemarnya dalam perkembangan musik Indonesia. Wis, sekarang lebih canggih ya seperti ini teman Padua ya. Lebih asik lagi kita mendapatkan informasi-informasi terkini khususnya pecinta musik ya, baik Indonesia maupun mancanegara. Jadi memang teman Padua ya, melalui rencana AI persona, Spotify juga ingin memberi tanda kepada pendengar mengenai identitas artis yang kemungkinan dibuat menggunakan AI. Jadi rencana itu diberikan kepada profil yang menyatakan diri sebagai AI persona maupun berdasarkan hasil peninjauan Spotify. Nah, mulai pertengahan September, rencana tersebut akan terlihat pada banner profil, bagian tentang pencarian dan juga baris lagu di playlist ya. Jadi pendengar bisa mengetuk rencana itu untuk mengetahui sumber penetapan status AI persona tersebut. Nah, Spotify menyatakan AI persona tidak akan dimasukkan dalam rekomendasi editorial maupun algoritmik kepada pendengar platform. Namun musik dari AI persona ini tetap dapat muncul apabila pendengar secara langsung mengikuti profil artis tersebut ya. Jadi artis bisa menyatakan profilnya sebagai AI persona melalui Spotify for Artists sebagai bentuk pengungkapan identitas secara mandiri. Jadi Spotify juga tetap akan melakukan peninjauan terhadap profil yang tampak menggunakan identitas fotorealistik buatan AI berdasarkan informasi publik. Jadi profil yang ditinjau oleh Spotify ini akan menerima pemberitahuan dan kesempatan melakukan pengungkapan mandiri atau mengajukan banding. Jadi dalam beberapa bulan mendatang, pendengar juga dapat melaporkan profil yang diyakini merepresentasikan AI persona kepada tim peninjau. Jadi rencana AI persona ini hanya berkaitan dengan identitas publik artis, bukan menentukan apakah musik tersebut dibuat menggunakan teknologi AI. Jadi untuk informasi mengenai proses pembuatan musik, Spotify menyediakan sejumlah fitur transparansi bagi pendengar. Jadi ada beberapa poin yang diperkenalkan oleh Spotify, fitur transparansinya ya pada 2026 ini teman Padua. Yang pastinya banyak fitur juga. Jadi Spotify menilai berbagai fitur transparansi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun platform musik yang lebih terpercaya. Jadi memang rencana AI persona ini ya, rencana ya bukan rencana. Ini menjadi langkah terbaru untuk membantu pendengar memahami identitas artis yang mereka temui di platform tentunya.
1: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudor FM, Proudor FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudor FM.
3: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
4: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
3: Semua harus kuat.
4: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus.
5: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: nih, joget-joget mulu bah nih.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah, bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih, sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya, ikutin akun yang berfokus pada topik akademik, bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai di kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Iya, teman-teman, dua menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, suasana semarak mulai terasa di berbagai penjuru negeri ya, kita lihat ya. Selain dia sih bendera merah putih dan juga berbagai penjuru negeri, berbagai perlombaan, perayaan kemerdekaan juga semakin lengkap dengan sajian kuliner khas Nusantara. Nah, jadi memang beragam makanan tradisional ini menjadi pilihan untuk memeriahkan momen istimewa. Kayak nasi tumpeng misalnya. Nasi tumpeng ini biasanya hadir dalam acara syukuran sebagai simbol rasa syukur dan juga kebersamaan. Kemudian warna kuning pada nasi tumpeng juga memberikan kesan ceria dan meriah, ya kan. Nah, tidak kalah menarik nih, ada juga aneka jajanan tradisional seperti klepon, onde-onde, ada lemper, dan juga kue lapis yang bisa disajikan dengan sentuhan warna merah putih. Jadi sajian sederhana tersebut tidak hanya menggugah selera kita, tetapi juga menjadi cara bagaimana supaya kita bisa mengenalkan kekayaan kuliner Indonesia ini kepada generasi muda. Karena generasi-generasi muda sekarang tuh mereka tidak mengenal kue-kue jadul kayak gitu. Jadi mereka sukanya kue-kue yang kekinian gitu, yang banyak dijual ya. Ya, kue jadul kembali diperkenalkan atau misalnya di rumah ada yang buat nih, ibu mereka buat, terus disuruh makan, mereka kayak aneh gitu. Tidak pernah melihat kue itu kan. Nah, padahal sebenarnya kue-kue jadul itu lebih enak ya. Lebih enak, dan kalau kita mau cari sekarang itu susah, karena sudah tidak ada yang buat lagi. Mereka sudah modern, sudah membuat kue dengan beragam variasi gitu ya. Jadi seperti itu, kayak tadi klepon, onde-onde, lemper, kue lapis itu masih ada mungkin sekarang, tapi selain itu juga banyak sudah tidak bisa kita temukan lagi ya, kue-kue jadul. Mungkin ada ya, tapi jarang ya. Mereka jual, tapi karena banyak yang minat, jadi jarang ada begitu. Nah, jadi itulah kekayaan kuliner Indonesia kepada generasi muda, yang mana mereka harus tahu semuanya. Jadi semangat kemerdekaan pun dapat diwujudkan melalui kegiatan kayak memasak bersama keluarga dan masyarakat gitu. Dari menyiapkan bahan, kemudian memasak, hingga menikmati hidangan bersama. Jadi di situ kita lihat tercipta suasana gotong royong yang menjadi salah satu nilai penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nah, kuliner khas Nusantara bukan sekedar makanan, di dalamnya itu ada ceritanya juga, budaya, ada tradisi, dan juga identitas bangsa ya. Karena itu menyambut Hari Kemerdekaan dengan menikmati dan melestarikan makanan tradisional ini merupakan salah satu bentuk sederhana untuk bisa mencintai Indonesia. Jadi teman-teman radio, mari rayakan kemerdekaan dengan semangat persatuan, dengan gotong royong dan cinta terhadap budaya sendiri. Ya, di tempat kamu persiapannya sudah seperti apa ini? Ini dari Sabtu, Minggu, ya hari Seninnya nggak usah dihitung ya. Hamin 1 atau Hamin 2 ya. Oke, jadi hari Senin seluruh bangsa Indonesia akan mengikuti upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Jadi usianya itu sama dengan Hari Radio Republik Indonesia, Hari Bakti ya, atau ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 juga, ya kan. Jadi kegiatannya beragam juga ya. Jadi itu teman Padua, kita lihat suasana merah putih dan sangat-sangat terasa ya, para penjual aksesoris-aksesoris untuk misalnya dipajang di dipajang di kompleks kah, lampu-lampu warna-warni ya kan, atau di rumah atau di tempat kerja itu sudah banyak dijual dan banyak yang sudah membeli ya. Semoga kegiatan ini bisa membuat lebih semangat lagi untuk khususnya pada para generasi muda untuk bisa memaknai Hari Kemerdekaan yang sudah usia ke-81 ini dengan menjadi pemuda yang kreatif dan inovatif.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Wih, tas baru nih.
3: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
2: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
3: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
2: Oh, ini asli produk dalam negeri.
3: Wah,
2: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.rri.id.

@bintangradio@bintangradio.id, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026 mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

0: Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
0: Yeah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, selamat siang teman berdua ya. Saya baru call lagi nih, ada beberapa informasi olahraga sampai tuntas di jam 2 nantinya atau jam 14.00 ya. Baik lokal maupun nasional ini saya sudah dapat ya. Mau saya bagikan untuk teman berdua sesaat lagi di

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak.

Iya, teman Pro 2 masih di Pro 2 Sportsnya tidak putar back soundnya ya. Gak apa-apa, kita sambil dengerin lagunya T-Pex saja ya. Iya, teman Pro 2 ya, pecinta sepak bola Indonesia ini belum mendapatkan tiket pertandingan Chelsea melawan AC Milan, tetap bisa menikmati laga tersebut dari rumah. Jadi kemarin itu TVRI memastikan akan menayangkan duel bergengsi Indonesia Super Cup 2026 secara langsung ya, sehingga masyarakat di berbagai daerah dapat mengikuti dan menyaksikan pertandingan ini pastinya. Nah, pertandingan laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Sabtu kemarin ya, kemarin itu dijadwalkan mulai pukul 19.00 ya waktu Indonesia Barat, tapi agak sedikit molor ya. Jadi pertemuan dua klub besar Eropa itu diprediksi memang dari awal menyedot perhatian jutaan penonton ya, karena menghadirkan sejumlah pemain bintang yang jarang tampil di Indonesia. Kemarin itu selain dapat disaksikan melalui siaran TVRI, panitia juga masih membuka penjualan tiket resmi bagi penonton yang ingin hadir langsung pada saat itu di stadion. Jadi tiket tersedia dalam beberapa kategori dengan pilihan harga yang tentunya disesuaikan dengan posisi tempat duduk, teman berdua ya. Ya, mungkin kalian cuma bisa menyaksikan saja ya, karena kalau mau datang langsung menyaksikan ke tempatnya itu

Nah, teman pada informasi terbaru mungkin kita sejenak mengenal olahraga Hyrox ya. Jadi olahraga Hyrox ini apakah ini olahraga baru yang harus kita coba ya. Jadi teman kedua ya, tren olahraga ini terus berkembang ya, dan kini Indonesia kedatangan fenomena kebugaran baru yang tengah populer di berbagai negara, yaitu Hyrox ya. Berbeda dengan kompetisi lari biasa atau mungkin ajang angkat beban, jadi Hyrox ini memadukan lari jarak menengah dengan rangkaian latihan fungsional yang menguji kekuatan, daya tahan, dan juga ketahanan mental dalam lintasan perlombaan teman pedua ya. Jadi konsep ini membuat Hyrox menarik bagi para penggemar kebugaran, mulai dari atlet profesional hingga masyarakat umum yang ingin menantang kemampuan fisiknya. Ada beberapa kategori pada Hyrox Jakarta 2026 ya, yaitu singles. Jadi singles ini adalah atlet, dia harus menuntaskan seluruh tantangan lari dan latihan fungsional sendirian, single ya. Kemudian doubles. Jadi atlet harus menuntaskan tantangan bersama satu orang pasangan, bisa dengan jenis kelamin yang sama atau berbeda sesuai dengan subkategori yang dipilih, man, woman, atau mixed ya. Nah, kemudian relay. Jadi relay ini seluruh tantangan dilakoni oleh tim yang beranggotakan 4 orang. Jadi kategori ini juga dibagi lagi menjadi man, woman, dan itu tadi mixed ya. Jadi olahraga Hyrox ini diperkenalkan pada tahun 2017 di Hamburg, di tepatnya di Jerman, oleh Moritz Forst dan Christian Tuske ya. Jadi race pertama digelar dengan diikuti 650 peserta. Kemudian tahun 2019 kejuaraan dunia Hyrox ini digelar untuk pertama kalinya di Oberhausen, tepatnya di Jerman. Sedangkan di tahun 2021 sampai dengan 2022 Hyrox meluas di Eropa dengan digelar race di negara seperti di Belanda, Inggris, dan juga Spanyol ya. Dan Hyrox ini mulai merambah Asia dengan digelarnya race di Hong Kong. Kemudian pada tahun 2026 race Hyrox pertama di Indonesia hadir. Nah, teman pedua, sebagai latar belakang dan awalan ya, lari jadi kunci karena itu akan membantu kamu mengembangkan kardio, ketahanan, juga kesehatan dan kebugaran untuk mengikuti race ini. Lalu barulah kamu akan berpikir soal bagaimana caranya melewati stasiun dengan tenaga kamu ya. Nah, Melanie Ricardo misalnya, tahu kan artis Melanie Ricardo, dia adalah seorang artis dan juga pegiat Hyrox yang menyampaikan pesan tentang olahraga Hyrox. Beliau berkata bahwa, terus terang saya percaya Hyrox is not a kind of sport that you can just go with FOMO. It's fun but it needs and takes a lot of preparation ya. Jadi tidak cuma sekedar FOMO and you just jump it ya. Gitu ya, jadi harus bukan FOMO tapi harus semangat, harus lompat, harus lari. Itu dia teman pedua ya. Itu dia seputar olahraga Hyrox yang baru pertama kali masuk di Indonesia nih ya. Aduh, kayaknya memang benar-benar nih ya, kita harus yang menekuni olahraga ini harus benar-benar banyak latihan Hyrox ini biar lebih terbiasa teman pedua. Saya akan balik lagi, masih ada waktu, masih ada sekitar 1 atau 2 informasi olahraga.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

96,7 Projo FM Sorong, teman terbaik kamu ya. Saya Tika masih menemani kamu siang hari ini. Panas sekali di luar sana ya. Ya sudahlah, kita jangan memikirkan cuaca. Yang penting yang penting kita bisa sehat ya. Kita masih bisa menikmati hidup ini ya, karena cuaca itu pemberian yang di atas ya. Jadi jangan kebanyakan ngeluh deh, takutnya nanti kita malah dikasih hujan batu, hujan salju. Oh my god. Ya, kita lanjut aja info-info ya, lupain aja. Teman Produa, jelang peringatan hari ulang tahun ke-81 RI pada tanggal 17 Agustus hari Senin nanti, masyarakat di berbagai daerah di Indonesia punya tradisi unik masing-masing untuk menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia ini, teman Produa ya. Jadi dihimpun dari berbagai sumber nih, tradisi tersebut telah berlangsung turun-temurun dan menjadi ciri khas daerah masing-masing dalam memaknai kemerdekaan ya. Nah, contohnya di Palembang, Sumatera Selatan, itu masyarakat mengenal tradisi telok abang. Jadi telok dalam bahasa setempat berarti telur ya. Sedangkan kalau abang itu berarti merah, bahasa Palembangnya ya. Nah, tradisi ini berupa mainan dari gabus yang berbentuk pesawat, yang di atasnya itu ditancapkan telur ya, telur rebus berwarna merah. Jadi telok gabus ini sangat-sangat laris ya. Jadi telur gabus ini biasanya mulai dijajakan di tepi jalan beberapa hari menjelang 17 Agustus ya. Nah, bergeser ke Aceh Tengah, warga dataran tinggi Gayo merayakan kemerdekaan dengan pacu kuda atau pacuan kuda tradisional. Wah, seru ternyata ya teman berdua ya. Jadi pacu kuda tradisional. Nah, sementara itu uniknya para joki pacu kuda tanpa menggunakan pelana, hanya berpegangan pada surai kuda. Kemudian selanjutnya adalah di Semarang ya. Di Palembang tadi sudah, kemudian di Semarang Jawa Tengah ya, terdapat tradisi dari obor estafet yang iya, jadi uniknya para joki pacu kuda ini menggunakan pelana, hanya berpegangan pada surai kuda ya. Kemudian di Semarang, Jawa Tengah, terdapat tradisi lari obor estafet yang telah berlangsung lebih dari 3 dekade ya. Jadi para peserta secara bergantian, mereka membawa obor keliling kampung sebagai simbol api perjuangan yang tidak pernah padam. Coba pemuda-pemuda sekarang ini kalau begini nih, aduh, berarti luar biasa sekali ya. Nah, sementara di Bandung, kalau tadi di Palembang, kemudian bergeser ke Aceh dan Semarang, Jawa Tengah, sekarang kita coba ke Bandung. Ada tradisi pawai jampana, yakni arak-arakan hasil bumi yang ditata di atas tandu ya, tandunya tuh dihias dan diarak keliling kampung sebagai wujud rahasia syukur, teman-teman dua ya. Nah, sementara itu di Maluku Utara ya, dalam 2 tahun terakhir viral tradisi pengibaran bendera di bawah laut dengan melibatkan penyelam, dan kegiatan ini sekaligus mempromosikan wisata bahari. Jadi lagi, jadi tanpa tidak langsung mempromosikan wisata bahari ya, teman Padua ya. Nah, di Papua, itu kalau di Maluku, di Papua perayaan 17 Agustus identik dengan karnaval budaya. Biasanya di kabupaten-kabupaten Papua rutin digelar lomba baris-baris, kemudian tunda di Papua ya. Di kabupaten-kabupaten Papua ini rutin digelar lomba baris-baris, gerak jalan dengan pakai adat ya, pakaian adat, sampai karnaval tari Yospan yang menjadi daya tarik utama. Nah, keberagaman tradisi ini menunjukkan meski cara merayakannya tuh berbeda ya, semangat untuk mengisi kemerdekaan itu tetap sama di seluruh Indonesia, teman Produa ya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kepada pembina apel, hormat, gerak.
3: Itu si Ani kok jadi pemimpin apel sih? Bukannya harusnya laki-laki ya?
4: Sekarang tuh mau laki-laki mau perempuan, semuanya bisa kok jadi pemimpin. Kan ada kesetaraan gender. Masih banyak yang mengira peran perempuan dan laki-laki itu berbeda. Padahal yang berbeda itu pilihannya, bukan hak dan kesempatannya. Perempuan bisa memimpin, laki-laki juga bisa merawat. Karena kesetaraan gender berarti saling mendukung, bukan saling membatasi. Yuk, wujudkan kesetaraan gender mulai dari lingkungan terdekat kita.
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Proudhon FM.
6: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
7: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
6: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
8: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
7: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
6: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

97.7 Pro FM, seorang teman terbaik kamu. Gimana, kamu udah makan siang belum teman Pro 2? Sudah setengah tiga loh ya. Sebenarnya di jam 12 itu sudah harus makan siang ya. Yang mau makan siang dulu deh. Khususnya kamu yang lagi kerja ya, jangan ini dijadikan satu kebiasaan, karena efeknya tidak akan bagus untuk kesehatan kita ya. Nah, selamat makan siang aja buat yang lagi makan siang. Terus buat yang lagi santai di rumah, selamat bersantai. Tadi ada yang minta lagu dangdut ya. Saya sempat baca-baca chat di sini, ada yang bilang, "Kak, puterin lagu dangdut ya." Apa aja yang penting dangdut. Saya di sini tidak punya list lagu dangdut, dan kita tidak ada program lagu dangdut ya. Kalau misalnya kamu suka lagu dangdut, sekarang kamu pengen sekali dengar lagu dangdut, kamu bisa monitor di Pro 1 ya, di 102,6 ya. Sekarang itu lagi ada lagu-lagu dangdut loh ya, yang siaran, yang on air sekarang Danu ya. Jadi dia sekarang lagi putar lagu-lagu dangdut tuh, lagi heboh lagu-lagu dangdut di Pro 1 siang hari ini. Jadi silakan monitor, dari berbagai penyanyi dihadirkan. Tadi saya dengar lagunya bagus-bagus, lagu dangdut. Setelah tadi lagu-lagu daerah, lagu dangdut juga ya. Jadi kamu bisa monitor sekarang. Mungkin maksudnya tadi mau chat kamu, pasti kamu dengarnya Pro 1 ya, bukan Pro 2, terus chatnya ke Pro 1, Pro 2 ya. Karena kebetulan sekarang kan lagu dangdut ya di Pro 1. Kalau Pro 2 tidak, kita tidak hadirkan lagu dangdut teman Pro 2 ya. Terima kasih buat yang sudah chat ke Pro 2, tapi sayang sekali kayaknya salah monitor gini. Oke, okay, it's okay, itu jadi masalah ya. Pro 1, Pro 2 sama saja. Kalau kamu suka dengar lagu dangdut atau lagu-lagu yang di era tahun misalnya 2000-an ya, 2021, 2022, ya kamu bisa monitor atau sebelumnya ya. Kamu bisa monitor di Pro 1, karena banyak lagu-lagu lama, lagu yang sebenarnya enak masih didengar saat ini, masih diputar sebelah. Kalau di sini lagu-lagunya lagu-lagu kekinian semua ya. Kalau di Pro 2 lagu-lagunya lagu-lagu kekinian semua ya. Jadi ya seperti itulah ya. Jadi kalau mau request lagu baik Indonesia maupun mancanegara, bisa monitor di Pro 2. Tapi kalau untuk umum segala usia itu di Pro 1 ya. Tapi dia tidak putar lagu-lagu kekinian, tidak ya teman Pro 2 ya. Sekarang lagi programnya lagu dangdut di Pro 1, buruan sebelum jam 3. Karena jam 3 dia akan kembali bergabung dengan, oh iya, ada Dinamika Nusantara ya jam 3 kalau tidak salah.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Aduh, musiknya candu sekali sore-sore ya. Di Pro 1 kamu dengerin dangdut, di Pro 2 kamu dengerin musik yang candu ya. Oke, yang pastinya selamat berakhir pekan ya teman Pro 2. Ini malam minggu tidak terasa sekali ya, hari begitu cepat sekali berganti teman Pro 2 ya. Bulan depan tidak terasa kita sudah masuk di bulan berber ya. Tinggal menghitung hari lagi nih teman Pro 2 ya. Dan di bulan September juga keluarga besar RRI se-Indonesia punya momen yang begitu spesial yang akan dirayakan tepatnya di tanggal 11 September. Ya, saya ingatkan teman Pro 2 untuk yang mau ikutan di ajang pemilihan Bintang Radio 2026. Ini sudah dibuka pendaftarannya dari tanggal 3 Agustus sampai terakhir pendaftaran nanti penutupannya tanggal 30 Agustus ya teman Pro 2. Promonya sudah sering kita putarkan, terus kamu bisa dengarkan juga flyernya juga sudah kita posting di media sosialnya RRI Sorong. Makanya kamu follow ya media sosial kita biar bisa tahu informasinya seperti apa. Kalau sudah di follow mungkin ada yang tanyakan, bisa langsung DM ke admin aja nanti dibalas ya ke IG kita. DM aja ke IG nanti dibalas oleh admin teman Pro 2 kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ya seputar apa RRI Fest mungkin, Bintang Radio ya, kegiatan menjelang hari radio yang ke 81 juga nih teman Pro 2 ya. Oke, jadi informasinya selalu kita informasikan setiap hari ya. Jadi yang ingin ikutan boleh, yang pastinya dia harus murni warga negara Indonesia. Usia 16 minimal, maksimal 25 tahun. Minimal ya, maksimal 16 tahun dan minimal 25 tahun teman Pro 2 ya. Jadi terakhir nanti harus punya identitas diri biar bisa dicocokkan ya. Jadi nanti bawa identitas dirinya seperti KTP, SIM ya, atau STNK, atau kartu pelajar kah, atau kartu mahasiswa bisa dibawa serta akta kelahiran. Ya ini harus disertai dengan bukti ya, biar bisa ditahu sesuai tidak umurnya ya. Kemudian lagunya dua kategori seperti biasanya tahun kemarin juga, yaitu pop dan Indonesia. So kamu harus kamu kan punya media sosial pastinya ya, jadi kamu harus memposting video satu video pop. Lagu pop Indonesia, kemudian satu video lagu pop daerah, dan durasinya minimal berapa, 90 menit ya kalau nggak salah ya. Iya, itu durasi videonya. Jangan lupa penutupan pendaftarannya tanggal 30 Agustus. Masih bisa nih. Ini ada dua kategori. Kalau kamu misalnya mau daftar, kamu bisa daftar offline dan online. Kalau daftar offline, kamu bisa datang setiap jam kerja di kantor RRI Sorong ya. Sore juga boleh karena pasti ada penyiar, ada announcer yang berdinas pastinya. Nanti akan dibantu caranya untuk daftar offline. Kalau daftar online-nya kamu bisa follow IG kita ya, dan ada tertera di situ semuanya.

ya, media kemarin harus di follow media sosial, entah itu IG, TikTok ya, Facebook ya, karena kita posting di situ. Kalau yang mau ikutan ya 16 dan 25 tahun ya, jadi bisa ikutan 16 sampai 25 tahun lah ya, jadi boleh ikutan. Jadi yang sudah pernah ikut dan sudah pernah juara di tingkat nasional sudah tidak diperbolehkan untuk ikut lagi, jadi harus berikan kesempatan kepada yang lain, karena mengingat di Kota Serong ini banyak sekali yang punya suara-suara bagus ya, yang sayang sekali kalau tidak diberdayakan ya. Sayang sekali kalau punya suara bagus terus cuman sebagai penyanyi kamar mandi saja, kan tak mungkin. Harus siapa tahu mencoba siapa tahu bisa punya apa namanya, bisa juara dan bisa mewakili Papua Barat Daya ini ke tingkat nasional. Iya, satu putra dan satu putri. Gak apa-apa sih, semua orang pengen juara, semua orang pengen menang ya. Kalau menurut saya sih tidak ada yang kalah ya, semuanya menang, cuman ya mungkin ada sedikit perbedaan dari mungkin ada yang lupa lirik lagu. Selama yang saya ikuti Bintang Radio itu tidak ada suara yang jelek, semuanya bagus-bagus ya. Cacatnya itu di kebanyakan mereka lupa lirik. Nah itu dia, padahal udah bagus-bagus, kita udah waduh ini saya favorit sekali si A, ini saya favorit si B, tapi begitu sudah final ya dia lupa lirik kebanyakan ya. Jadi ya mungkin untuk peserta yang nanti ada apa belum hafal lagunya, harus tahu gitu, harus dihafal yang baik. Ya udah bagus-bagus tapi kebanyakan lupa lirik, itu dia. Oke, okay. Dan itu terjadi setiap tahun, itu yang lupa lirik, gugup panggung ya, atau demam panggung, segala macam, salah naik yang harusnya dia naik dari sebelah kanan, naiknya dari sebelah kiri. Itu kan masuk hitungan juri semuanya ya teman Padua. Tapi ini sistem jurinya voting ya teman Padua ya. Jadi ya pokoknya keren lah. Ya, jadi nanti yang mau daftar offline bisa langsung datang ke kantor RRI Sorong aja, nanti dibantu untuk daftar offline-nya. Kemudian nanti kalau daftar online juga bisa sering kita informasikan, nanti sebentar akan saya informasikan lagi. Kemudian yang pengen sekali ikutan tapi dalam keadaan berbadan dua atau lagi hamil tidak bisa ikut ya, walaupun umur kamu cukup untuk bisa ikut, tapi kalau misalnya lagi berbadan dua tidak dianjurkan ya, karena ini latihan full. Kemudian nanti kalau misalnya dia menang, dia harus berangkat dengan takutnya dengan keadaan seperti itu, kan tidak mungkin lah ya teman Padua ya, itu antisipasi saja. Nah, informasi-informasi apa lagi ya seputar Bintang Radio, kemudian nanti RRI Fest juga ada, kita beberapa kegiatan yang akan kita lakukan ya, nanti akan saya informasikan saat lagi. Tetap aja stay terus di 96,7 teman terbaik kamu.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

0: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
3: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
2: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
3: Iya. Saya salah ya, maaf.
2: Iya.
3: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
2: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
3: Ah, nggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
2: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
3: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
4: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Oke, saya masih menemani teman berdua di sore hari ini. Pastinya sudah sore ya, karena udah jam 3 lebih 14 menit saat ini waktu Indonesia Timur. Gimana nih, kamu mau olahraga sore? Olahraga tuh tidak perlu yang harus kita lari sejauh mungkin, atau misalnya bersepeda sejauh mungkin, tapi dengan melakukan olah tubuh di rumah aja, kita sudah bisa sehat, kita sudah bisa fresh, ya kan? Besok libur, ini weekend ya, punya banyak waktu bersama keluarga. Tidak usah libur tuh yang harus ke tempat-tempat yang jauh, yang harus ke pantai, tidak harus ya. Tapi kita liburan di rumah, bikin suasana tuh, suasana libur yang asik aja tuh sudah bikin apa ya, sudah bikin kita bahagia gitu ya. Apalagi kalau keluarga kumpul gitu kan. Nah, liburan yang asik itu seperti apa, nanti kita bahas teman-teman juga ya. Ya teman-teman juga, yang penting apa ya, jangan ada rasa dengki, jangan ada rasa iri hati sesama, apalagi kalau kelamaan itu bisa jadi penyakit hati ya. Ya karena kita manusia ini kan apa ya, tidak boleh marahan tuh lebih dari 3 hari. Itu sudah dosa besar teman-teman dua ya. Jadi janganlah, walaupun memang orang jahatin kita ya, kita terima dengan lapang hati aja lah ya. Jangan kita jahatin balik ya. Karena rasa iri hati atau dengki itu kan apa ya, seringkali dianggap sebagai sekedar penyakit hati biasa ya teman-teman dua. Kalau saya sih penyakit hati biasa yang bagaimana ya, itu bukan penyakit biasa. Rasa iri, rasa dengki itu sudah ya, apalagi sudah lama dipendam, itu sudah sangat-sangat luar biasa ya. Namun dari sudut pandang apa ya, sains, kondisi emosional ini merupakan fenomena psikologis yang sangat kompleks. Banyak orang tidak menyadari bahwa kebiasaan membenci kesuksesan orang lain itu berakar dari masalah mendalam yang ada di dalam mental mereka sendiri teman-teman dua. Jadi ini menurut penjelasan psikologis, saya tadi habis lihat-lihat, habis searching ya teman-teman dua. Menurut penjelasan psikologis, alasan utama seseorang atau sekelompok orang memelihara rasa iri hati itu adalah adanya rasa tidak aman ya, atau insecurity, yang rasa tidak nyaman yang tinggi lah, serta rendahnya harga diri ya. Jadi ketika seseorang memiliki low self esteem ya, mereka itu tidak mampu melihat nilai positif dalam diri mereka sendiri teman-teman dua. Dan alhasil setiap kali melihat orang lain meraih pencapaian, kepemilikan atau kebahagiaan, otak mereka tuh menerjemahkannya sebagai sebuah ancaman atau penegasan atas kegagalan hidup mereka gitu teman-teman dua. Jadi faktor pemicu ini diperparah oleh kebiasaan melakukan perbandingan sosial ke atas sih ya, ke teman pedua. Jadi harus paham ini ya. Harus benar-benar kita paham ya. Jadi alih-alih merasa termotivasi, mereka terjebak emosi negatif ini, justru memendam rasa tidak senang dan kebencian. Nah, di era modern seperti ini teman pedua, media sosial itu dituding menjadi bahan bakar terbesar yang memicu ilusi bahwa kehidupan orang lain tuh jauh lebih sempurna. Nah, membahas fenomena ini, pakar psikologi klinis terkemuka di Indonesia seringkali menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental dari racun emosional seperti iri hati. Aduh, itu penyakit hati itu teman-teman dua ya. Jadi dalam berbagai kesempatan edukasi literasi psikologis ya, beliau memaparkan bahwa apa yang keluar dari sikap seseorang, termasuk perilaku nyinyir, julid, hingga membenci keberhasilan sesama, itu adalah cerminan dari apa yang sebenarnya mereka miliki di dalam batinnya. Wih, jadi kalau misalnya batinnya itu penuh dengan luka atau kekosongan, maka respon yang keluar ke lingkungan sosialnya itu adalah energi negatif. Itu dia teman-teman dua. Jadi rasa iri ini tidak hanya menyerang individu, tetapi juga bisa terjadi secara kolektif pada kelompok orang yang merasa status sosial atau eksistensi kelompoknya itu terancam oleh pencapaian kelompok lain teman-teman dua. Wow, iya, jadi seperti itu ya. Jadi sifat iri hati yang dipelihara terus-menerus, terbukti secara empiris, itu bisa merusak sistem imun akibat stres kronis, serta merusak jalinan relasi sosial di dunia nyata ya. Nah, oleh karena itu, mengenal akar insecurity dan belajar mengapresiasi diri sendiri
adalah langkah pertama untuk bagaimana kita bisa lepas dari belenggu emosi yang bisa dibilang beracun ini, teman-teman.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
2: Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintang

@Randy_Sorong dan akun TikTok Bintang Radio @BintangRadioID, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan

teman Padua, jelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus 2026 Senin nanti, masyarakat di berbagai daerah di Indonesia itu punya tradisi-tradisi unik masing-masing ya untuk menyambut hari kemerdekaan. Nah, tradisi tersebut memang telah berlangsung turun-temurun dan ini menjadi ciri khas daerah masing-masing dalam memaknai kemerdekaan itu sendiri. Contohnya di Palembang, Sumatera Utara. Nah, di sana masyarakat mengenal tradisi telok abang ya. Jadi telok dalam bahasa setempat itu berarti telur, sedangkan abang berarti merah, jadi telur merah. Ya, jadi tradisi ini berupa mainan dari gabus yang berbentuk pesawat yang di atasnya itu ditancapkan telur rebus berwarna merah. Tapi kenapa harus merah ya? Kan bisa berwarna-warni. Iya, ya seperti itu. Jadi, emang di sana ada tradisinya Palembang, Sumatera Selatan ya. Jadi telok abang ini biasanya mulai dijajakan di tepi jalan di beberapa hari menjelang 17 Agustus. Tapi itu di Palembang ya, di Sorong Raya, itu tradisi di Palembang. Kemudian kita bergeser ke Aceh Tengah. Nah, di sana warga dataran tinggi Gayo merayakan kemerdekaan dengan pacu kuda atau pacuan kuda tradisional. Nah, uniknya teman Pradua, para joki pacu kuda ini tanpa menggunakan pelana. Waduh, itu pantat rasa sakit kah kalau tidak pakai pelana? Jadi mereka tuh hanya berpegangan pada surai kuda itu saja ya. Nah, sementara kalau di Bandung itu ada tradisi pawai jampana ya. Nah, pawai jampana itu kayak arak-arakan hasil bumi yang ditata di atas tandu hias dan diarak keliling kampung sebagai wujud rasa syukur teman-teman dua, iya. Nah, sementara di Maluku Utara dalam 2 tahun terakhir viral ya, dalam 2 tahun terakhir viral di Maluku Utara, yaitu tradisi pengibaran bendera di bawah laut dengan melibatkan penyelam ya. Jadi kegiatan ini sekaligus mempromosikan wisata bahari juga teman-teman dua ya. Sementara di Papua, perayaan 17 Agustus itu identik dengan karnaval budaya. Nah, biasanya di kabupaten-kabupaten Papua itu rutin digelar lomba baris-berbaris, gerak jalan dengan pakaian adat, sampai karnaval tari Yospan yang menjadi daya tarik utama. Nah, keragaman tradisi ini menunjukkan meski cara merayakan berbeda, tapi semangat untuk mengisi kemerdekaan itu tetap sama di seluruh Nusantara, teman-teman.

Iya, teman Fabio, kalau perayaan 17 Agustus pasti seru-seru ya, bawaannya segala macam lomba ya. Kita bisa dari kompleks kita bisa nonton di kompleks sebelah kayak gitu. Jadi memang perayaan HUT RI Kemerdekaan Republik Indonesia ini identik dengan berbagai perlombaan yang digelar di lingkungan masyarakat ya, mulai dari panjat pinang ini ada, nanti besok kayaknya di HBM ada tuh ya, balap karung, makan kerupuk, hingga tarik tambang. Jadi semuanya itu selalu berhasil menghadirkan tawa dan kebersamaan, pokoknya lucu-lucu ya. Apalagi kalau make up sambil tutup wajah, itu yang terlucu sekali yang pernah saya lihat lomba itu ya. Jadi sambil tutup mata terus make up lawannya begitu. Jadi setelah itu lihat hasil make upnya, wow. Lipstiknya sudah di mana ya? Eyelinernya sudah di mana? Alisnya sudah di mana? OMG ya. Jadi seperti itu ya teman pada mulai segala macam perlombaan. Namun jika kita ingin menghadirkan suasana yang berbeda tahun ini, ya tidak ada salahnya kita mencoba lomba 17 Agustus yang lebih kreatif, lebih unik dan kekinian. Karena selain menghibur, beberapa lomba yang akan saya informasikan ini juga bisa menjadi ajang mempererat kebersamaan antar warga. Seperti estafet sarung, ini bisa dicoba nih ya. Jadi lari estafet pakai sarung ya. Ini dimainkan secara berkelompok kalau lomba ini. Namanya juga estafet, jadi berkelompok ya. Jadi peserta berdiri berbaris dan harus memindahkan sarung dari orang pertama hingga orang terakhir tanpa melepaskan pegangan tangan. Seru ya, ini kita pernah deh kayaknya nih bikin lomba ini di Kekok. Pakai sarung ya estafet. Jadi memang kelihatannya mudah, tetapi dijamin ini mengundang gelak tawa karena peserta harus bekerja sama dan bergerak dengan kompak. Jadi pastinya lucu teman-teman dua. Kemudian ada juga joget balon berpasangan. Ini juga lucu nih teman perdua, ini sering diadakan juga lomba ini ya. Jadi peserta berpasangan dan harus mempertahankan sebuah balon di antara tubuh mereka sambil berjoget mengikuti musik. Entah itu balonnya ditaruh di kepala ke, sambil berhadapan gitu ya, di dada ke, ya pokoknya balonnya jangan sampai jatuh sampai musiknya selesai. Kalau belum selesai musik, balonnya sudah jatuh berarti sudah gugur, kalah ya. Jadi pasangan yang mampu bertahan paling lama tanpa menjatuhkan balon itu yang menjadi pemenang. Dan lomba ini memang cocok untuk anak muda maupun orang dewasa dan bisa semakin seru dengan pilihan lagu yang energik juga ya. Kalau kamu bikin dangdut yang kayak nah itu yang pakai lagunya Seperti Mati Lampu, itu kan lucu ya. Seperti Mati Lampu. Ih, kayaknya saya jadi pengen putar deh sebentar. Tapi ini versinya Andre Stinky ya. Sebentar saya mau putar nantinya. Lucu sih kalau pakai lagu itu kan agak-agak dangdut rock gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu goyang itu kita jadi lucu aja pengen ketawa terus. Kemudian ada juga yang namanya tebak gaya Nusantara. Nah ini teman podua, tebak gaya Nusantara. Nah, peserta dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Jadi satu orang dia memperagakan satu kata nih misalnya, kemudian profesi, hewan, makanan atau budaya khas Indonesia tanpa berbicara. Nah, anggota kelompok lainnya dia harus menebak jawabannya apa. Jadi supaya lebih menarik ya, panitia mungkin bisa memasukkan tema khas daerah termasuk makanan dan budaya Papua juga ya. Nah kemudian oper tepung, waduh oper tepung ini kita sudah pernah main juga waktu itu sama teman-teman di pantai. Jadi muka tuh putih-putih tepung semuanya. Nah oper tepung ini jadi pesertanya tuh duduk atau berdiri berbaris sambil membawa kayak wadah di atas kepala begitu ditaruh. Itu diisi tepung dan tepungnya itu harus dipindahkan dari orang pertama hingga orang terakhir, dari kepala ke kepala gitu ya. Kalau misalnya duduk, tapi kalau berdiri nggak bisa sih, duduk ya. Yang pastinya kelompok yang tepung paling banyak di wadah terakhir itu yang menjadi pemenang. Jadi siap-siap bukan hanya tepung yang berantakan tapi juga suasana lomba yang penuh tawa. Jadi itu tadi tepung harus dipindahkan dari orang pertama hingga orang terakhir menggunakan wadah kecil yang diletakkan di atas kepala. Nah kemudian ada balap sarung berkelompok ini. Ini juga ya, ini dia berbeda dari balap karung biasa teman perdua. Ini dia berkelompok, kalau balap karung biasa kan agak sedikit beda ya. Jadi lomba ini
dilakukan secara berkelompok karena beberapa peserta harus masuk ke dalam satu sarung berukuran besar dan bergerak bersama menuju garis finish. Nah, kekompakan dan koordinasi ini menjadi kunci utama untuk bisa memenangkan perlombaan juga. Tapi yakin semuanya gerakan bisa sama aja. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang ke muka, ada yang ke belakang, langsung rubuh dengan sarung-sarung semuanya, ya. Kemudian ada estafet kelereng modern juga, ya. Nah, ini lomba kelereng bisa dibuat lebih menarik dengan menggunakan sendok yang dipegang di mulut. Namun setiap peserta harus melewati beberapa tantangan sederhana sebelum menyerahkan kelereng kepada peserta berikutnya. Dan panitia ini bisa menambahkan rintangan seperti zigzag, berjalan mundur atau melewati kion, ya. Nah, kemudian lomba rebut kursi ini juga sudah sering kita lombakan ini, ya. Jadi lagunya berhenti, kita harus rebut kursi, yang berdiri kalah begitu. Ini namanya lomba rebut kursi. Harus peserta harus segera mendapatkan tempat duduk, itu lagunya berhenti, ya. Ketika musiknya berhenti, ketika musiknya jalan, berdiri lagi, di play, berdiri lagi, jalan. Terus ketika musiknya berhenti, harus segera mendapatkan tempat duduk lagi. Yang tidak dapat tempat duduk, diberi hukuman atau diberi sanksi, seperti itu. Ada juga tebak lagu nasional dan lagu daerah, ya. Kemudian ada lomba kostum merah putih dan barang bekas, dari barang bekas. Ini sering juga. Jadi mereka bikin kostum tapi dari barang bekas, ya, kostumnya kostum merah putih. Kemudian iya, itu memang benar ada, katanya teman ada, ya. Ada, ya. Dari barang bekas, entah itu mau dari bekas gelas air mineral kah, atau dari koran kah, atau dari apapun itu bisa. Karena selain kreatif, lomba ini juga mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan dan memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai. Ini juga bagus. Kemudian misi cari bendera. Nah, sudah pernah juga tidak, ya. Jadi biasanya tuh lomba ini panitia menyembunyikan beberapa bendera merah putih atau kartu petunjuk di lokasi perlombaan, di mana peserta harus memecahkan teka-teki dan menemukan seluruh bendera di dalam waktu yang telah ditentukan. Memang ini agak-agak susah juga sih untuk orang yang berani, yang mau aja, yang mau ikut lomba ini, ya. Kemudian ada lomba foto kemerdekaan. Nanti itu kayak peserta tuh di atau kelompok diberikan tema tertentu, misalnya semangat kemerdekaan Indonesia di lingkunganku atau merah putih. Mereka kemudian nanti membuat foto paling kreatif menggunakan properti sederhana juga. Dan lomba ini cocok sih untuk generasi muda, dan hasil fotonya itu dapat dipublikasikan di media sosial juga. Ada pokoknya banyak lah, estafet air dengan spon. Ini kita sudah pernah main nih. Jadi tim yang berhasil mengumpulkan air paling banyak itu menjadi pemenang, ya. Lomba kompak tanpa bicara. Jadi ini kita belum coba, harus dicoba ini untuk panitianya, panitia lomba kompak tanpa bicara. Apa namanya, peserta harus menyelesaikan tantangan tertentu tanpa berbicara, misalnya menyusun angka berbaris berdasarkan tinggi badan atau mengurutkan tanggal lahir, ya. Jadi komunikasi hanya boleh menggunakan gerakan tangan dan ekspresi, dijamin membuat peserta dan penonton tertawa. Masih banyak lagi, ya. Yang paling saya suka tuh lomba yel-yel kemerdekaan. Ya, jadi buat beberapa kelompok, kemudian setiap kelompok membuat yel-yel yang bertema kemerdekaan. Nah, penilaian bisa berdasarkan kreativitas, kemudian kekompakan, semangat, dan juga penggunaan unsur budaya lokal. Di lomba ini sangat cocok, ya, untuk karang taruna, sekolah, kantor, maupun komunitas. Ini cocok sekali, teman Pro2. Nah, dengan sedikit kreativitas, lomba-lomba klasik yang saya informasikan tadi dapat dikemas menjadi permainan yang lebih menarik dan kekinian tanpa kehilangan semangat gotong royong, teman Pro2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Esteler-nya Mas, Mbak.
3: Mas Esteler.
2: Oh iya, Mbak.
3: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
2: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
3: Kok enggak bisa?
2: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
3: Mas bisa aja, tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
2: Kenapa gitu, Mbak?
3: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
4: Aduh, pusing ya. Kok tiap bulan begini terus bisa gila ini.
5: Kok kenapa kawan? Dari tadi saya perhatikan nih, kok macam orang bingung kak.
4: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam ini nih. Aduh.
5: Heh, kenapa bisa? Mungkin di rumah itu pemakaian listrik terlalu boros. Kok dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kita yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
4: Sio, betul juga ya. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini, pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di sapu rumah. Biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan saya kabur dulu ya. Mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.
5: Oke kawan, hati-hati di jalan ya.
6: Matikan lampu jika tidak digunakan. Hemat listrik sama saja membudidayakan bumi, dan hemat energi membuat kondisi bumi lebih baik.
0: Proudhon FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Proudhon FM.
0: Sore ceria. Proudhon FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
0: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM.

Iya, selamat datang di Pro FM, seorang teman terbaik kamu. Saya Tika masih menemani teman Pro 2. Gimana kalau sore ini saya akan hadirkan lagu-lagu penyemangat ya menjelang malam minggu di selamat sore yang lagi olahraga, semangat olahraganya ya. Ini didukung dengan cuaca yang bagus ya. Jadi memompa semangat kita untuk ayo olahraga. Olahraga di sekitar lingkungan kita saja, jangan yang jauh-jauh ya. Kan tidak harus lari sejauh mungkin atau bersepeda sejauh mungkin. Yang penting kita menggerakkan tubuh kita di sore hari ini membuat kita lebih semangat lagi untuk beraktivitas di sore hari. Oke. Selamat sore untuk Itari. Apa kabar? Aku tenang aja, aman-aman sayang, aman ya. Yang ada di kompleks nih, ada kompleks semua nih. Aduh, sama menyapa sama teman-teman dulu ya. Selamat malam minggu bersama keluarga bersantai. Untuk Ita, selamat sore. San, Agan juga yang ada di rumah, apa kabar ya. Terus Fitri, aduh dan si kecil yang imut dan lucu. Ada Igis, apa kabar Ica? Selamat sore Ica, gimana nih? Ada ibadah sore apa tidak? Terus siapa lagi ya? Grace, apa kabar Grace? Selamat sore, sehat-sehat selalu ya. Untuk teman saya yang satu ini, tetap semangat. Adik saya ini yang paling imutnya luar biasa ya. Untuk semua, ada Wemi juga dan keluarga, selamat sore. Yang paling cetar di kompleks siapa lagi kalau bukan Noni. Ada Noni dan keluarga, ada Sisi semuanya.

Terus juga buat siapa ya? Untuk semua sudah tidak lupa buat saya punya Big Boss ya. Saya mau menyapa untuk Bapak Jerry dan Ibu. Selamat sore Bapak Ibu, apa kabar ya? Selamat berakhir pekan di rumah. Ini lagi pada sibuk-sibuk, saya pantau dari sini ya Bapak ya, sama Ibu ya. Sehat selalu ya Bapak dan Ibu di rumah ya. Kemudian juga untuk semua sudah saya sebut semua ya. Pokoknya semua saya sebutlah tanpa terkecuali, saya atur dari ujung sampai ujung semuanya sudah. Dan selalu sehat semua, tetap semangat semuanya.

0: mengajarinya arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

Okay, 9.7 Produk FM, seorang teman terbaik kamu. Saya Tika masih menemani suasana sore. Sudah pukul 16.52 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih buat yang request ya. Ternyata tadi memang banyak sekali chat-chat yang masuk di Produa ya, di WA-nya Produa. Saya baru sempat baca yang tadi, beberapa sudah saya bacakan dan sudah saya putarkan lagunya ya, teman Produa ya. Nah, ini ada lagi yang masuk, katanya selamat sore Kak Tika, selamat bertugas, salam untuk kru semuanya tanpa terkecuali, buat Kak Noni, buat Kak Denu, buat Kak Rama, Kak Tika, juga Kakak Evan. Jadi campur semuanya, pas satu pro dua. It's okay. Terima kasih. Selamat sore buat Dimas, katanya yang ada di Aimas ya. Dimas, kalau mau request dangdut bisa di pro satu. Tadi pro satu baru selesai program dangdut. Itu lagu-lagu dangdutnya semua keren-keren tadi ya. Kalau kita di pro dua tidak putar lagu, tidak ada list lagu dangdut ya. Cuman tadi kalau mungkin tadi monitor, ataukah mungkin sudah monitor dari awal tadi, atau mungkin baru monitor. Mungkin ya, kalau tadi kamu monitor, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu dangdut dari berbagai penyanyi di 102,6 di Pro 1 bersama Danu yang bertugas ya. Kalau minta lagu dangdut di sini, saya tidak bisa puterin ya, karena tidak ada rekomendasinya buat Pro 2. Tidak direkomendasikan kita harus putar lagu dangdut. Jadi ya, kita harus putar lagu-lagu yang sekarang lagi kamu dengar lah ya. Ya, teman Pro 2, saya mau menyapa dulu, selamat merayakan hari kebahagiaan ya. Waduh, pas malam minggu pula ya, bersama keluarga ngumpul. Selamat berbahagia buat Ibu Gunawan dan keluarga yang ada di Perumnas, buat Ade Cece, selamat ulang tahun, panjang umur ya. Pas yang 17 ya, jadi merayakan bersama keluarga ya. Aduh, terima kasih undangannya, tapi saya belum bisa pulang karena saya dinasnya sampai jam 6 sore ya. Oke, terima kasih, selamat ulang tahun untuk adik Cece, panjang umur, sehat selalu, semoga di usia yang ke-17 tahun ini semakin sukses dalam karirnya ataupun sukses dalam studi pastinya ya. Semoga apa direncanakan kedepannya bisa berjalan sesuai rencana. Amin. Tetap semangat ya, jadi anak yang rajin, tetap berprestasi adik Cece, jadi kebanggaan orang tua juga. Dan nah, pokoknya semoga disemogakanlah apa yang sudah direncanakan. Amin. Ya, teman Pro 2 ya, pastinya saya masih menemani suasana sore teman Pro 2 ya. Mungkin ini nih, saya teman Pro 2 mungkin pernah berniat untuk membuka media sosial hanya beberapa menit aja ya kan. Tapi kemudian menghabiskan waktu hingga berjam-jam ya. Saya seperti itu ya. Pastinya teman Pro 2 juga banyak yang seperti itu. Hal ini sering terjadi di banyak orang ya, terutama anak muda. Jadi memang tanpa sadar kita terus menggulir layar meski tidak ada hal penting yang kita cari. Jadi hiburan yang ada di media sosial itu membuat kita kayak ketagihan untuk menontonnya terus menerus. Nah, salah satu penyebab mengapa kita ketagihan menggulir layar atau scroll ya, atau scroll itu adalah karena konten-konten yang di media sosial itu terus bermunculan. Jadi kalau saya tuh, saya penasaran melihat konten-konten orang. Jadi kalau mau tidur tapi kalau masih scroll itu, saya bakalan tidak akan tidur. Itu bisa sampai 2 jam. Padahal sebenarnya waktu tidur saya tuh sudah diatur, karena misalnya besok saya jadi tidur saya harus pas ini beberapa jam, jadi besok saya harus kerja. Tapi karena scroll HP, jadinya hanya beberapa jam, kualitas tidur saya jadi berkurang. Dan banyak teman Pro 2 yang mengalami hal seperti ini juga kan. Ayo ya, tanpa sadar kita terus menggulir layar meski tidak ada hal penting yang kita cari, seperti itu ya. Hiburan yang ada di media sosial ini membuat kita tuh jadi ketagihan untuk menontonnya terus menerus, bener ya. Nah, salah satu penyebab mengapa kita ketagihan menggulir layar atau scroll itu adalah karena konten di media sosial itu terus bermunculan. Ya, satu video kita tonton selesai, maka selanjutnya nanti akan muncul tuh video-video lain yang tidak tidak kalah menariknya lagi

dan ini membuat kita terpancing untuk menonton lagi dan menonton lagi, benar kan? Dan hal ini membuat kita merasa penasaran, ya kan? Video apa lagi nih akan muncul? Ah, saya mau scroll tapi kayaknya tontonannya menarik ini. Jadi memang tanpa kita sadari kebiasaan scroll ini menjadi kebiasaan yang sulit untuk dihentikan. Jadi adanya notifikasi dan respon orang lain di media sosial juga membuat kita menjadi sering membuka aplikasi begitu ya. Ada kayak rasa puas ketika kita mendapatkan komentar, tanda suka, dan pesan yang baru. Karena itu kita sering kembali membuka media sosial meskipun sebelumnya sudah berencana untuk stop sudah, saya berhenti sudah, tidak akan buka media sosial lagi. Tapi ya itu balik lagi kita tetap buka media sosial, teman Padua, iya. Jadi mungkin perlu kita ketahui saja nih teman Padua bahwa kebiasaan scroll berlebihan ini bisa membuang waktu tanpa kita rasakan. Bahkan tidak jarang kita bisa menunda pekerjaan kita, kita bisa menunda tidur kita dan kegiatan lainnya karena kita berfokus pada media sosial itu. Nah, selain itu selalu terlalu sering kita melihat kehidupan orang lain di media sosial juga, ini membuat kita membandingkan diri dengan apa yang dilihat di media sosial. Hayo, bener gak teman Padua? Bener kan? Kalian juga jangan bohong loh, pasti seperti ini. Jadi berhenti scroll bukan berarti kita harus meninggalkan media sosial sepenuhnya. Ya mungkin kita hanya perlu belajar menggunakannya dengan lebih sadar ya, atau mungkin kita memberi batas waktu, kemudian kita mematikan notifikasi yang tidak penting dan menyisihkan waktu tanpa ponsel. Ini bisa menjadi langkah sederhana teman Padua, dan pada akhirnya kita yang seharusnya mengendalikan layar bukan sebaliknya. Jadi kalau misalnya kalau kita pulang kerja, kayak saya habis pulang kerja malam, mending saya kesmati data atau saya kesmati wifi. Karena kalau hidup, nanti saya akan terus mau nonton gitu. Atau saya kasih jauh, sengaja kasih tinggal misalnya handphone di tas saya begitu, terus kasih silent ya, biar saya tidak tahu, biar lupa begitu. Jangan kita bawa ke ikut tidur juga sambil main scroll HP, bakalan tersita banyak waktu tidur kita teman Padua ya. Jadi seperti itu ya. Jadi memang hampir semua teman Padua seperti ini. Kalau asa tidak ya buleke. Sama semua saja. Jadi sama ya, teman-teman juga di sini sering bilang, aduh kalau kita sengantuk mau tidur tapi kalau sepegang HP scroll begitu ketagihan sampai jam kecil. Oke, teman-teman, saya masih menemani teman-teman, jangan kemana-mana, tetap aja stay terus di 9.7 teman.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. Setiap hari kita bertransaksi menggunakan uang. Tapi tahukah Anda, uang palsu bisa beredar di sekitar kita. Jangan sampai tertipu. Periksa uang Anda dengan metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
2: Kalau diperhatikan baik-baik, benang pengaman dan watermark asli pasti terlihat jelas.
3: Coba raba permukaannya. Uang asli terasa lebih kasar di bagian tertentu.
4: Dan kalau diterawang, gambar pahlawan dan angka nominalnya tampak utuh.
1: Laporkan segera ke pihak berwenang jika menemukan uang palsu. Jangan biarkan penipuan merugikan kita semua. Waspada uang palsu, lindungi ekonomi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang lebih aman.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Iya, happy Saturday buat kamu yang hari ini sudah selesai dengan segala aktivitas, ya kan? Semoga Sabtu sore ini bisa jadi waktu yang pas ya buat santai, kemudian menikmati suasana dan tentunya mengisi energi lagi. Nah, ngomongin soal Sabtu sore, biasanya nih ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Ada yang memilih keluar rumah, ada yang mungkin nongkrong bareng teman, jalan-jalan, menikmati musik, atau justru paling nyaman itu rebahan di rumah sambil scroll media sosial atau nonton Netflix. Hayo ya. Tapi sebelum hari ini benar-benar berakhir, coba berhenti sebentar dan pikirkan satu hal. Apa hal kecil yang bikin kamu bahagia hari ini, teman Podua? Ya, mungkin tadi kamu sempat dibelikan makanan favorit, atau mungkin ada teman yang tiba-tiba menghubungi dan mengajak ketemu, atau mungkin kamu akhirnya punya waktu untuk tidur siang. Wih, setelah setiap hari kerja gak pernah tidur siang, bahagia sekali ya kalau punya waktu libur seperti ini terus bisa tidur siang. Waduh. Atau sesederhana bisa menikmati secangkir kopi sambil mendengarkan lagu kesukaan. Kadang kita berpikir ya, bahagia itu harus tentang sesuatu yang besar, harus punya pencapaian, harus mendapatkan sesuatu, atau harus pergi ke tempat tertentu. Padahal kalau kita mau memperhatikan, kebahagiaan kita ini bisa muncul dari hal-hal sederhana yang sering kali kita lewatkan, begitu ya. Dan sore ini, teman-teman dua, saya mau mengajak kamu untuk berbagi cerita. Apa satu hal kecil yang membuat kamu tuh bahagia hari ini? Oke, cerita ke Produa ini, mumpung kita masih punya waktu ya. Yeah. Cerita ke Produa dong, lihat pesan kamu, tapi kirim aja, nanti pasti dibacakan oleh teman-teman yang lainnya sebentar yang bertugas. Cerita ke Produa lewat pesan kamu ya, tidak perlu cerita yang luar biasa, tapi justru cerita sederhana tentang hari kamu bisa jadi sesuatu yang berarti buat orang lain. Siapa tahu hal kecil yang membuat kamu tersenyum hari ini juga bisa membuat kamu sedang mendengarkan dan ikut tersenyum mungkin sekarang ya. Kenapa tidak, teman Podua? Ya, silakan yang mau bercerita boleh dikirim-kirim ya. Boleh kirim boleh langsung aja 0821 9914 7873, kirim ke sini ya, nanti bakal saya bacakan, tenang aja. Oke, ya, dan nanti ini ada yang minta, Kak, tolong diputerin promo Bintang Radio dong, saya mau dengar. Boleh. Kalau kamu mau ikutan, kamu bisa daftar ya, offline maupun online, atau kalau misalnya kamu pengen yang offline, kamu bisa datang di RRI Sorong untuk daftar, nanti dibantu oleh teman-teman di kantor, oleh panitia, ada panitia di kantor yang bisa bantu kamu. Kalau gitu saya kasihkan dulu ini ya, promo Bintang Radio buat kamu yang tadi sempat minta diputarkan promo Bintang Radio 2026.
1: Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2 bintang

@bintangradio@bintangradio.id, RRI Sorong @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Iya, teman Madu, jadi ya sudah tadi saya putarkan promonya. Setiap hari kita bakal putar, pagi kita putar, siang putar, sore putar, malam juga putar karena dia masuk di list terus ya. Jadi bisa diputarkan terus. Nanti juga akan kita informasikan. Jadi sekali lagi minimal usia kamu 16 sampai 25 tahun ya, dan maksimal 25 tahun ya. Minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun ya. Kamu bisa ikutan dengan syarat ya, kamu harus WNI ya, warga negara Indonesia. Kalau KTP kamu WNA ya tidak bisa lah ya. Harus asli warga negara Indonesia. Kemudian nanti disertai dengan bukti diri, bukti data diri kayak KTP atau SIM atau STNK atau SIM aja ya, SIM. Kemudian kartu pelajar atau kartu mahasiswa ya. Itu penting sekali ya, harus ada ya. Atau akta kelahiran itu penting sekali teman Padua ya. Usianya jangan sampai lewat, itu harus pas-pas ya. Karena ketentuan dari pusat seperti itu. Ini bukan dari Satker ya, tapi dari pusat ya. Tidak dari Satker, seorang itu dari pusat memang gitu. Kemudian untuk lagunya mungkin tadi sudah kalian dengar juga di promonya. Ada dua kategori, pop dan daerah ya. Jadi kamu wajib tuh unggah satu video lagu pop dan daerah di media sosial kamu. Kemudian kamu tag ya, kamu attack ke RRI Sorong, akun RRI Sorong ya, ke akun media sosialnya RRI Sorong. Makanya kamu follow dulu ya media sosial RRI Sorong ya, TikTok, Instagram, Facebook, kamu follow dulu ya. Dan RRI Sorong kamu follow dan nanti kamu bisa tag video kamu ya di Instagram, oke? Dan nanti untuk informasi selanjutnya kan nanti ada nomor handphone yang bisa dihubungi, ada flyernya juga ya, tentunya udah diposting. Nanti kamu bisa tanya-tanya, DM langsung aja di IG, nanti akan dibalas oleh admin ya. Mungkin sebelum kamu mendaftar ada yang mau kamu tanyakan, boleh ya. Kalau mau langsung ke RRI juga boleh, setiap jam kerja. Atau ini ada dua kategori, daftar online dan daftar offline ya, bisa dilakukan. Ibu hamil tidak bisa ikut ya, ibu hamil tidak diperbolehkan ikut karena apalagi lagi berbadan dua, karena ini latihan full ya. Kemudian kalau misalnya ibu milnya menang karena suaranya bagus ya, dia nggak mungkin diberangkatkan dong ya kan, karena lagi kondisinya lagi berbadan dua seperti itu ya. Oke, silakan daftar ya. Karena pendaftarannya dibuka, batas akhir pendaftaran sampai tanggal 30 Agustus. Sudah dibuka dari awal-awal Agustus kemarin tanggal 3 kalau tidak salah ya. Sudah dibuka pendaftaran. Jadi nanti ada admin juga yang kamu bisa tanya-tanya nanti ke

Nah teman Produa, kita lanjut yang tadi ya. Silakan cerita ke Produa lewat pesan kamu. Saya pasti baca kok ya, karena masih ada waktu ya, 32 menit atau 33 menit ke depan ya. Silakan kirim lewat Produa untuk pesan kamu seputar apa satu hal kecil yang membuat kamu bahagia di hari ini. Iya, tidak perlu cerita yang luar biasa nih teman Produa, justru cerita sederhana tentang hari kamu itu bisa jadi sesuatu yang berarti buat orang lain juga teman Produa ya. Dan siapa tahu hal kecil yang membuat kamu tersenyum hari ini juga bisa membuat teman Produa lainnya yang sedang mendengarkan ikut tersenyum juga ya, mendengar cerita kamu ya kan. Jadi sambil menikmati Sabtu sore dan lagu-lagu pilihan Produa, yuk kita rayakan hal-hal kecil yang membuat hari ini terasa lebih baik. Karena terkadang bahagia bukan tentang seberapa besar sesuatu yang kita punya, tapi seberapa mampu kita menghargai hal kecil yang sudah ada. Oke, tetap di Produa dan selamat nikmati Sabtu sore.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

Sore Nani, Nani lagunya sudah terputar nih yang di request. Saya belum sempat loh bacakan apa namanya. Saya belum sempat bacakan ini apa jawaban Nani ya, hal kecil yang membuat bahagia ya. Terima kasih Nani sudah kirim di 0821 ya 9914778873. Nanti saya putar lagi lagunya, tenang aja ya Nani. Ya, ya selamat sore Nani yang ada di alun-alun, katanya lagi rame Kak di sini. Apa Kakak tidak jalan-jalan ke alun-alun? Enggak deh, untuk kali ini belum ya. Karena hari ini saya banyak ada yang harus saya kerjakan, kita harus selesai ya. Jadi Nani saya langsung bacakan ya. Kak, hal kecil yang bikin saya bahagia hari ini adalah ketika bisa menikmati waktu sore dengan tenang setelah melewati berbagai aktivitas dan kesibukan. Dan rasanya tuh sederhana sekali tapi menyenangkan ketika bisa duduk sebentar, menikmati secangkir minuman hangat, kemudian mendengarkan lagu favorit di Pro 2 dan menyadari bahwa hari ini masih ada banyak hal yang patut disyukuri. Ternyata bahagia itu tidak selalu tenang ya Kak, tapi sesuatu yang besar. Dan kadang waktu yang tenang dan hati yang nyaman itu saja sudah cukup untuk Nani. Wih, Nani the best sekali. Terima kasih Nani yang ada di alun alun yang udah ikutan. Ini kayaknya adik-adiknya Dimas ya, karena kakaknya juga sering ikutan ya, lagi denger lagi di Pro 2. Kebetulan katanya lagi ada lapak di sana sambil dengerin Pro 2. Oh ya Nani, bisa diinformasikan dong untuk Kak Tika gimana penerimaan Pro 2 di sana seperti apa, boleh ya langsung aja di nomor yang sama, penasaran saya ya. Ya semoga laris manis ya buat Nani dan teman-teman yang ada di sana semua, yang lagi rame di sana, namanya juga Sabtu sore apalagi cuacanya cerah kayak begini malam minggu pasti rame ya. Oh ya ini Naikila, dan ini sebenarnya banyak di request juga oleh teman Pro 2. Tapi saya juga membaca ini ada chat yang masuk lagi di 0821 9914 7873. Tapi kayaknya ini tidak memberikan jawaban tadi yang challenge seputar pertanyaan saya tadi. Tapi selamat sore, mohon izin Kak, aku mau request dong lagu dari Gita Gutawai judulnya Ayo atau Come On. Maaf ini dengan kakak penyiar siapa? Dengan Tika. Kalau kamu lagi monitor saya gak perlu ketik lagi di WA-nya Pro 2, saya nggak perlu typing lagi di sini. Tapi kalau kamu lagi dengar ini dengan Tika dari tadi ya, dari saya on airnya dari jam 11 tadi deh ya. Mungkin karena kamu juga baru monitor karena kesibukan atau mungkin baru pulang kerja, jadi baru sempat dengar juga. Terima kasih. Dengan siapa nih? Nggak ada namanya ya. Tar. Fitri nanti setelah ini kamu bisa dengar. Oh, dengan Lara Purnamasari. Terima kasih Lara udah bergabung. Nanti saya putarkan lagunya ya. Ya juga untuk Nani nih lagunya nih. Semoga terhibur selalu. Terima kasih untuk jawabannya ya. Silakan yang mau ikutan lagi. Hal kecil apa yang bikin kamu bahagia hari ini? Boleh.

Oke, teman Pradua, ini saya takut tidak kebaca nih, ada chat dari teman-teman yang masuk ya di 082199147833. Banyak yang dengar rupanya nih ya. Sebenarnya saya harus putar lagu dulu, 2 lagu 1 call, tapi karena saya takut tidak terbaca nanti, tidak keburu baca chat dari teman-teman, saya langsung aja baca ya. Nah, ini jawaban-jawaban yang dari apa ya, hal kecil apa yang bikin kamu bahagia hari ini, saya kasih challenge yang sudah dijawab. Ada beberapa yang sudah masuk ya. Halo, selamat sore Kak Tika. Kak Tika, selamat berakhir pekan ya. Terima kasih. Kalau kamu akhir pekannya di rumah ya, saya rupanya tetap kerja gitu ya. Iya, kakak, hal kecil yang bikin saya bahagia hari ini adalah bisa bangun pagi dalam keadaan sehat, terus sarapan bareng keluarga, dan bisa melewati hari sampai di sore hari ini bareng keluarga. Sederhana sekali kak, tapi rasanya hangat dan bikin mood seharian jadi lebih baik. Waduh, terima kasih Mawar. Mawar, ini nama asli apa nama beneran? Mawar di mana nih? Kemudian ada lagi dari 093. Yang bikin saya bahagia hari ini ketika pulang sekolah tadi, mama saya tiba-tiba bikinin makanan kesukaan saya. Tidak ada momen khusus sih kak, tapi perhatian kecil seperti itu ternyata bikin saya senang sekali. So sweet. Terima kasih ya 903 udah bergabung ya. Namanya di kontak, cuma nomornya aja. Ini sudah ada beberapa yang masuk loh. Apa mungkin teman-temannya lagi pada kumpul, kok tumben, rame gitu ya. Nah ini, kemudian hal kecil yang bikin saya bahagia hari ini adalah bisa ketemu teman lama, cuma ngobrol dan bercanda sebentar, tapi rasanya tuh bisa menghilangkan capek setelah seharian menjalani aktivitas. Romeo, terima kasih Romeo. Sudah bergabung sore hari ini ya. Miss Linda, Miss Linda, Miss Linda masih di kilo 8 kah? Masih ada di kilometer 8. Kakak, ini Miss Linda. Kakak masih ingat kan? Masih dong ya. Kak, hari ini saya bahagia sekali karena akhirnya bisa punya waktu untuk diri sendiri setelah beberapa hari itu sibuk dengan aktivitas. Sore ini saya bisa santai, bisa dengar musik di Pro 2, bisa minum kopi, dan bisa menikmati waktu tanpa terburu-buru. Challenge-nya saya nih berhasil ya. Luar biasa sekali. Ternyata kalau kita berbagi challenge seperti ini banyak. Ini memancing teman Pradua yang banyak ikut bergabung untuk memberikan jawaban-jawaban dari challenge saya ini ya. Kemudian ada lagi, hal kecil yang bikin saya bahagia hari ini adalah dapat chat sederhana dari seseorang yang saya tunggu-tunggu. Cuma bilang hati-hati ya. Cuma bilang hati-hati ya. Tapi entah kenapa senyum saya langsung muncul. Oke, next, yang bikin bahagia hari ini ternyata ada rezeki kecil yang datang di saat tidak disangka-sangka kak. Dan memang bukan sesuatu yang besar, tapi cukup untuk membuat saya merasa hari ini ternyata berjalan dengan baik. Wah, luar biasa. Amin, saya akan lihat ini yang terbagus yang mana nih ya. Semuanya tersimpan, typing-typingnya ini semua tersimpan di WA Pro 2 ya. Kemudian nah ini kaitannya dengan hari ini nih kayaknya ya. Halo kak, hal yang bikin saya bahagia hari ini adalah karena hari ini tuh hari Sabtu. Hari ini tuh hari Sabtu, benar ya. Dan hal kecil yang bikin saya bahagia adalah bisa menikmati sore tanpa harus memikirkan pekerjaan atau tugas. Duduk santai, dengar musik, dan menikmati suasana sore saja sudah bikin hati tenang. Wah, kayaknya jawabannya sama nih dengan ada beberapa tadi. Tapi it's okay lah ya. Apakah kamu dengan orang yang sama? Tak mungkin, nomornya beda nih ya. Oke, mungkin juga ya, kalau saya sih hal kecil yang bikin saya bahagia hari ini adalah saya berharap hujan turun ya. Itu akan buat saya bahagia ya, karena untuk malam ini saja, untuk hari ini saja ya. Tapi kalau saya sudah sampai di rumah, jadi bisa menikmati suara hujan sambil rebahan tuh rasanya nyaman sekali, apalagi besok hari Minggu gitu kan. Karena banyak yang berharap hujan juga supaya bisa dapat air ya, air bersih. Oke. Atau mungkin kamu bahagia hari ini karena seharian beraktivitas kamu dapat makanan favorit kamu. Waduh, kadang memang perut kenyang itu bisa bikin hati ikut senang juga kali ya.
Memang benar, kalau perut kenyang kan hati kita bisa tidak kelaparan, tidak sakit lambung, ya kan? Apa aja dimakan. Oke, terakhir. Kakak Tika, kalau ditanya apa yang bikin bahagia hari ini, mungkin jawabannya sederhana. Hari ini saya masih diberi kesempatan untuk berkumpul dengan orang-orang yang saya sayangi. Dan ternyata itu sudah lebih dari cukup untuk membuat saya bersyukur. Luar biasa. Mantap ya, best nih jawabannya ini ya. Terima kasih Maya yang ada di Pasar Baru sudah bergabung. Waduh, terima kasih sekali loh ya sore hari ini kamu yang lagi ngumpul-ngumpul sama teman-teman terus ikut bergabung menjawab challenge saya tadi ya. Semua jawabannya keren semuanya sih, kayaknya saya harus save. Dan ini saya akan bikin story saya atau status saya dengan jawaban-jawaban ini. Ini jawabannya luar biasa sekali. Terima kasih untuk semuanya. Dan kita lanjut lagi denger lagu ya, tetap aja stay terus di 96.7 teman terbaik kamu. Beberapa menit lagi saya temani kamu sampai di jam 18.

0: FM Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.
2: Sore Ceria Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, minta maaf buat yang tadi tanya top 20 lokal ya. Iya, top 20 lokalnya tidak ada ya. Jadi nanti akan kita buat lagi untuk top 20 lokalnya. Pokoknya ditungguin aja. Nanti ada dikumpulin dulu nih, ada lagu-lagu dari urutan ke 20 sampai urutan pertama di chart Ampuh ya. Jadi besok juga kamu bisa saksikan nanti di top 20 nasional dan internasional di hari Minggu pukul 16 sampai dengan pukul 18 teman Pro2 ya. Nah, sebelum saya pamit nih, ada info terakhir lagi nih untuk teman Pro2 seputar entertainment sore ceria. Jadi yang pastinya minggu ini memang ada beberapa kabar menarik yang sayang sekali kalau kita lewatkan ya. Kita mulai dari dunia musik, ada Sigit Wardana, vokalisnya Best Jam, yang baru saja merilis EP solo terbarunya yang diberi judul Existent ya. Dan EP ini berisi 5 lagu dan menjadi salah satu karya terbarunya setelah perjalanan panjangnya di dunia musik. Jadi buat teman Pro2 yang suka musik Indonesia, ini bisa sekali ya masuk playlist weekend kamu. Tidak cuma rilisan musik akhir pekan ini, juga banyak yang banyak sekali festival musik yang digelar. Misalnya di Jakarta ada sejumlah event musik yang menghadirkan nama-nama seperti Iwan Fals, NDX AK, kemudian The Chang Shooters, Dewa 19 featuring Elo, Raisa Ran, sampai JKT48 ya. Wah, kalau sebanyak itu pilihannya, pertanyaannya sekarang kalau kamu punya kesempatan misalnya nonton satu musisi saja malam ini, siapa yang paling pengen kamu lihat teman Pro2 ya? Atau mungkin kamu lebih memilih rebahan di rumah sambil mendengarkan playlist favorit kamu? Yang jelas dunia entertainment minggu ini masih ramai dengan musik, festival, karya baru dan tentunya berbagai cerita dari para public figure. Dan teman Pro2 jangan cuma jadi penonton beritanya, boleh juga ikut kasih pendapat juga ya. Tapi sayang sekali waktu kita sudah sangat-sangat terbatas ya. Tapi ya pastinya yang akan menjadi pertanyaan, musisi siapa yang menurut kamu paling keren minggu ini dari yang saya sebutkan tadi, dan lagu apa yang paling sering kamu putar akhir-akhir ini teman Pro2? Nanti PR-nya buat besok ya, karena besok saya hadir lagi di siang hari. Wow. Don't play, no, we go hard. 21. Akhirnya sampai di sini sudah Setika menemani teman Pro2. Terima kasih banyak sudah bersama saya dari jam 11 siang sampai 4 menit ke depan, kita sampai di jam 18 waktu Indonesia Timur. Itu tadi PR saya ya. Nanti jawabannya buat besok. Ya, itu challenge dari saya, jawabannya buat besok ya. Terima kasih untuk bersamanya. Kita ketemu lagi nanti besok ya. Saya pamit.

teman Pro 2 sampai di sini sudah saya temani teman Pro 2 ya. Setelah ini ada Grace yang akan menemani teman Pro 2 sampai tuntas nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Seperti biasa di hari Sabtu tepat di pukul 18 kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Musicpreneur.

wanita yang menurut gue cantik dan juga berprestasi ini ya. Nanti kita bakal ngobrol di Musikpreneur, ada dari Kayla Tifa. Dia nanti kita bakal ngobrol bareng dia. Dan juga kalau misalkan lu pengen nanya juga teman Pro 2, bisa banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Tapi setelah yang satu ini.

0: balik lagi bareng Ocit. Tapi sekarang Ocit gak sendirian. Sebenarnya sendirian di studio, tapi gak sendirian ngobrolnya nih sore hari ini nih. Karena udah ditemenin bareng Kay Latifah. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Wah, halo. Ini panggilannya Kay ya?
1: Yes.
0: Oke, okay. Kay sehat Kay?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Okay. Aku sehat juga sih, alhamdulillah ya. Tapi sayangnya kayak enggak bisa belum bisa ke Jakarta nih kayaknya ya.
1: Iya.
0: Sekarang kayak tinggalnya di mana, Kay?
1: Aku tinggal di Cirebon.
0: Cirebon. Wow. Ya, lumayan sih dari Jakarta ya. Lumayan jauh. Oh iya iya iya iya iya. Ya. Nah, kayak ini mungkin boleh kenalan dulu kali ya sama teman Pro 2 yang ada di sini nih yang lagi dengerin sekarang. Siapa sih kayak ini dan kesibukannya tuh lagi apa?
1: Oke. Halo semuanya teman Pro 2. Aku Kay Latifah, asal aku dari Cirebon. Dan aku sekarang kesibukannya sebagai seorang pelajar dan juga seorang penyanyi.
0: Wow, pelajar sekaligus penyanyi. Wah ini nih kayaknya kalau misalkan di sekolah nih yang paling famous nih kalau misalkan punya suara yang bagus nih. Biasanya gitu di angkatan gue kalau misalkan ada satu anak yang bagus gitu ya suaranya, biasanya dia nih selalu suruh maju kalau misalkan lagi ada upacara mungkin di 17-an nanti gitu kan. Terus juga kalau ada acara-acara besar, hari-hari besar, biasanya dia yang selalu tampil kayak gitu. Oke, okay. Nah berarti sekarang Kay kelas berapa nih?
1: Aku baru masuk kelas 1 SMA.
0: Wow, kelas 1 SMA udah jadi penyanyi. Berarti awal mulai karir kamu nyanyi itu dari kapan? Dari SD atau mungkin dari lahir?
1: Enggak.
0: Enggak ya?
1: Kalau misalkan nyanyi itu aku baru mulai di kelas 1 SMP.
0: Okay.
1: Dan mulai fokusnya itu di kelas 3 SMP.
0: Oh, itu pas awal-awal emang kamu tuh suka nyanyi atau kayak dari orang tua kamu kayak terjunin ke apa industri nyanyi kayak gitu?
1: Karena ibu aku dulu pernah menjadi seorang penyanyi.
0: Oh gitu, oke. Okay.
1: Aku dari SD udah dikenalin musik,
0: oh,
1: tapi emang nggak didalami. Kelas 1 SMP itu belajar nyanyi karena ada pentas seni di sekolah dan aku ditunjuk untuk nyanyi solo. Jadi mau gak mau nyanyi lagi.
0: Oh gitu.
1: Nah, nyaman di bidang musik, di nyanyi. Jadi aku terusin sampai sekarang.
0: Wow, keren banget. Berarti kamu awal-awalnya ya emang ada background keluarga dari ibu gitu ya, penyanyi gitu ya. Berarti emang udah darah-darah penyanyi gitu ya.
1: Darah penyanyi.
0: Benar. Nah, abis itu kamu berarti dari SMP mulai diseriusin itu ikut lomba atau gimana nih, Kay?
1: Awalnya pentas seni, abis itu ikut-ikut lomba daerah.
0: Oke, okay. Lomba pertama dari kamu. Daerah. Lomba pertama kamu apa tuh?
1: Lomba pertama aku nembang lagu daerah Kota Cirebon.
0: Wow, oh itu susah banget loh nembang gitu loh.
1: Susah
0: banget. Itu gimana?
1: Di lomba pertama aku kalah.
0: Oh kalah, tapi itu jadi pengalaman kan? Gimana perasaannya pas awal pertama kali, pas pertama kali ikut lomba itu tuh, apalagi langsung nembang gitu?
1: Iya, pertama kali aku ikut lomba. Unexpected banget karena ada seleksi H-2 sebelum perlombaan, makanya itu mepet banget. Makanya aku juga gak maksimal latihannya dan ketemu lawan yang memang sudah berpengalaman juga, jadi aku mengaku kalah.
0: Oke, okay. Tapi dari situ apa yang kamu dapat nih? Apa kayak kamu belajar kalau misalkan nembang itu ternyata sesulit itu ya? Tekniknya tuh susah atau kamu malah jadi
1: beda
0: punya
1: dengan nyanyi pop.
0: Oke, okay. Perbedaannya apa tuh?
1: Kalau pop itu lebih mengandalkan apa ya? Suara-suara teknik vokal yang kayak belting, falset dan lain-lain. Kalau nembang itu ada cengkok dan juga aksen yang harus dilatih. Jadi kalau nembang itu jauh lebih lama prosesnya.
0: Oke, okay. Wah, iya kalau misalkan pop itu kan lebih fleksibel gitu kan, ngikutin karakter suara dari penyanyinya. Kalau nembang kayaknya ada pakem-pakemnya, cengkoknya gitu ya. Wah itu kayaknya kamu langsung kayak, oh ternyata dunia nyanyi tuh luas gitu ya. Oke. Okay. Terus dari situ kamu lanjut kemana tuh perlombaan yang ikutin?
1: Nah, abis nembang daerah itu kan kota Cirebon, aku mulai masuk ke pop.
0: Oke.
1: Pertama kali ikut lomba festival itu di Agustusan tahun kemarin di Simfoni Perjuangan yang diadain di RRI Cirebon.
0: Wow, keren. Itu kamu bawain lagu apa tuh sampai bisa menang?
1: Bawain lagu Indonesia Jaya dan Juwita Malam.
0: Oke, okay, berarti ada dua lagu ya, lagu lagu biasa sama lagu nasionalnya ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Itu perasaannya gimana tuh dari kamu yang awalnya nembang gitu kan tadi, terus tiba-tiba ikut lomba pop gitu, itu gimana perasaannya? Atau persiapannya gimana tuh?
1: Persiapannya aku bener-bener struggle banget dari 3 bulan sebelumnya. Jadi dari latihan nafas, latihan, pokoknya segala macam lah, olahraga semuanya. Aku stop clean eating, jadi persiapannya cukup maksimal. Jadi aku bisa membawakannya dengan enjoy juga di atas panggung.
0: Wah, keren banget. Akhirnya kamu bisa juara berapa pas itu?
1: Juara pertama.
0: Wow, keren banget. Congratulations. Wah.
1: Thank you.
0: Dan ternyata kamu ini juga punya lagu ya?
1: Punya.
0: Betul. Judulnya apa, Kai?
1: Pertama kalinya.
0: Pertama kalinya. Oke, nanti kita bakal bahas itu, teman-teman, Pro 2, lagu dari Kai pertama kalinya. Tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di

0: Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, balik lagi bareng Ocit dan juga Kai di sini ya, nemenin kamu semua di sore hari ini nih. Nah, tadi kan kita udah kenalan nih sama Kai. Kai itu kesibukannya sekolah, terus juga penyanyi juga. Dari awal mula dia nembang sampai akhirnya dia bisa menang di audisi pop gitu ya di RRI Cirebon. Nah, terus tadi kamu udah sempat kasih tahu ke kita nih kalau misalkan kamu udah punya lagu, judulnya Pertama Kali kalau enggak salah ya. Itu. Wah, Pertama Kali itu kenapa awal mulanya deh ceritain dulu deh. Kenapa kamu bisa tiba-tiba itu bikin kamu lagu bikinan kamu sendiri atau mungkin ada yang nawarin nih, Kai, ada lagu ini terus akhirnya kamu serak atau gimana coba?
1: Pertama kali lagu itu muncul itu aku di ada label, ada digital record, ada rekaman.
0: Oke.
1: Okay. Dan aku ikut. Akhirnya aku dikenalin sama produsernya, Om Ruli dan juga Tante Tiki. Setelah itu dikirimin lagunya dan aku langsung jatuh cinta dengan lagu Pertama Kali ini.
0: Oke, okay. Kenapa tuh? Apa yang bikin kamu jatuh cinta sama lagu Pertama Kali?
1: Lagu Pertama Kalinya ini, in general, itu kan lagu-lagu Gen Z gitu, Butterfly Era, Kak.
0: Oh gitu, emang ceritanya apa sih? Soalnya aku belum denger nih lagunya nih.
1: Lagu gimana seorang perempuan merasakan jatuh cinta untuk yang pertama kalinya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sekian banyak rintangan, ternyata ada nih yang sosok yang menguatkan.
0: Aduh, emang kamu relate sama cerita itu?
1: Aduh. Tapi kalau menurut aku sendiri, itu seperti hubungan aku dengan Tuhan.
0: Oh, kamu ngambil POV lain gitu ya, kalau misalkan.
1: Iya, POV lain.
0: Oke, okay. Kenapa kamu mengartikannya kamu dengan Tuhan itu gimana maksudnya?
1: Karena

0: titik ini.
1: Wow, keren banget, keren banget, keren banget. Itu quotes of the day, teman Pro 2.
0: Iya.
1: Quotes of the day ya. Oke. Di produksinya ada kesusahan enggak kamu mulai dari rekaman, ngafarin lirik atau mungkin ada kayak perubahan awalnya bukan judulnya bukan pertama kalinya atau emang dari awal udah ditetepin itu tuh?
0: Banyak sih struggle waktu awal rekaman bermasalah dengan audio. Akhirnya kita ganti dan juga judulnya awalnya bukan pertama kalinya.
1: Apa tuh?
0: Terima kasih selalu ada.
1: Oke. Mungkin itu bisa dibuat nanti selanjutnya, single selanjutnya.
0: Oke, boleh.
1: Bener kan? Kayaknya disimpan dulu ah kayak gitu. Oke. Nah, kesusahannya di mana berarti pas ini kan lagu pertama kamu ya, berarti ya. Berarti kan pasti ada cerita kayak mungkin ada ngafalinnya lumayan cepet kayak gitu dari jangka waktu rekamannya atau gimana?
0: Kalau untuk proses ngafalin enggak karena setelah waktunya lumayan lama. Tapi masuk ke dalam ceritanya, walaupun itu cerita yang relate sama aku, tapi aku tetap struggle ketika proses mendalami sebuah lagu.
1: Oke. Terus gimana cara kamu bisa mendalami lagunya itu?
0: Lagunya itu, aku akhirnya menemukan metode aku sendiri.
1: Wah, gimana tuh?
0: Mendalami sebuah lagu.
1: Gimana tuh? Coba itu di-sharing dong.
0: Boleh.
1: Gimana
0: jadi
1: tuh?
0: Jadi aku baca dan aku artiin satu-satu sambil aku mengimajinasikan lirik lagu tersebut.
1: Oh, berarti kalau misalkan liriknya lagi sedih, kamu tuh membayangkan keadaannya sedih kayak gitu ya?
0: Iya, betul.
1: Oke, oke. Dan akhirnya rekamannya itu satu hari selesai atau butuh beberapa hari sampai akhirnya lagu itu selesai rekaman?
0: Satu hari selesai, alhamdulillah.
1: Wow, keren banget. Lagu pertama langsung satu hari selesai, itu keren banget loh, Kai.
0: Betul, juga kaget banget.
1: Oke, terus akhirnya setelah kamu denger udah finalnya gimana nih? Pas pertama kali.
0: Aku akhirnya menemukan lagi ternyata walaupun suasana atau vibes dari lagu itu ceria, tapi setelah aku dengerin lagi, kakak deep banget.
1: Oke, punya arti sendiri berarti ya buat kamu ya?
0: Punya arti sendiri buat aku.
1: Oke, wah keren banget sama Om Pro 2 ya. Terus dari situ ada kesulitan kayak mungkin teknik vokalnya nggak buat rekaman lagu pertama kamu?
0: Teknik vokal banyak sih kalau teknik vokal.
1: Oke, kamu banyak latihan lagi berarti ya?
0: Iya, karena aku ubah aransemen yang enggak guide awal sampai akhirnya final, aku ada beberapa yang aku ubah dan struggle sih.
1: Oke, ya nggak apa-apa lah. Itu kan jadi pembelajaran juga kan buat kamu kan.
0: Ya.
1: Akhirnya, wah keren banget ya. Terus di sini ada katanya kamu baru aja rekaman ya. Baru aja rekaman, selesai rekaman satu lagu theme song dari mana, Kai?
0: Putra-putri Wisata Indonesia.
1: Wow, keren banget. Tapi tahan dulu kayak buat cerita aja karena nanti kita bakal ngobrol setelah lagu yang satu ini.

0: Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit dan juga Kai di sore hari ini. Kita udah ngobrol soal lagu pertama Kai, pertama kalinya, tapi kita tadi dikasih tahu Kai kalau misalkan kamu baru aja selesai rekaman satu lagu terbaru lagi, itu buat tem putra-putri apa tadi Kai?
1: Putra-putri Wisata Indonesia.
0: Putra-putri Wisata Indonesia. Wah, gokil banget. Itu gimana tuh Kai ceritanya sampai kamu bisa ngisi tem songnya mereka?
1: Ceritanya panjang banget.
0: Wah, gimana tuh? Panjang banget gimana tuh?
1: Panjang. Jadi aku punya tante. Nah, tante aku juga bergerak di dunia pageant.
0: Oke.
1: Jadi aku dikenalin dengan National Director Putra Putri Wisata Indonesia. Dan sebelumnya, aku juga pernah menjadi guest star The Crown of Japan.
0: Wow, keren banget. Oke.
1: Okay. Nah itu tuh bisa dibilang satu naungan gitu sama Putra Putri Wisata Indonesia. Jadi akhirnya bekerja sama.
0: Oke. Gimana tuh pas rekamannya tuh? Kan pasti beda banget kan ya dari lagu kamu sebelumnya, terus lagu yang sering kamu bawain sama theme song tuh kayaknya harus bikin merinding orang nggak sih?
1: Betul banget. Nah makanya aku beberapa kali mengulang rekamannya karena theme songnya itu sangat-sangat sulit ya.
0: Wah, kenapa tuh sangat-sangat sulit?
1: Sangat-sangat sulit. Dari spill dikit nih, awalnya itu pokoknya sangat-sangat creepy lah pokoknya.
0: Oke.
1: Dan akhirnya di tengah-tengah lagu itu ada modulasi, powernya naik, pokoknya sangat-sangat top.
0: Oke, buat teknik vokalnya gitu ya. Maksud kamu tuh
1: buat teknik vokalnya
0: banyak banget mungkin di satu lagu itu ya.
1: Betul.
0: Oke, itu gimana cara kamu persiapannya tuh buat theme song itu?
1: Persiapannya aku kembali membaca lagi dalam lagu itu dan mendalami lagi karakter di lagu itu. Dan akhirnya final result semuanya selesai.
0: Oke, itu berapa lama Kai? Dari kamu awal dikasih tahu sampai ngafalin liriknya, muliknya.
1: Satu bulan.
0: Oke, itu lumayan ya. Singkat sih, benar. Apalagi kesibukan kamu juga ada yang lain kan selain nyanyi gitu kan ya. Nah, kalau ngomongin kesibukan, gimana cara bagi waktunya nih? Kan kamu punya kesibukan sendiri nih, sekolah gitu, sama nyanyi itu gimana biasanya?
1: Biasanya tante aku sudah mengupload jadwal-jadwal, jadi aku bisa sambil nyelipin.
0: Oke.
1: Jadi latihan dan lain-lain.
0: Oke, berarti kayak udah di ini dulu ya, seminggu nih si Kay sekolahnya hari apa aja sampai jam berapa aja gitu ya?
1: Betul, jadi aku tidak mengganggu rutinitas belajar aku, tapi nyanyi juga tetap berjalan.
0: Oke, tapi kamu punya trik sendiri nggak sih gimana cara biar sekolahnya jalan terus juga nyanyi juga tetap jalan?
1: Pinter-pinter bagi waktu, istirahat.
0: Oke.
1: Okay. Yang paling penting istirahat.
0: Istirahatnya kayaknya susah ya, kalau misalkan jadwalnya padat gitu ya, kayaknya istirahatnya juga harus curi-curi waktu ya. Pernah nggak kamu ada jadwal mungkin nyanyi, habis itu besoknya sekolah nih masuk pagi, akhirnya pas di kelas ketiduran.
1: Ketiduran mah sering ya.
0: Sering ya kayaknya ya. Oke.
1: Setiap hari pulang malam soalnya.
0: Oh gitu. Buat ada latihan. Oh ada les juga. Oke. Okay. Nah kamu di sini juga ikut olimpiade gitu ya kalau nggak salah ya?
1: Iya.
0: Oh olimpiade apa tuh? Kamu udah nyanyi sekolah ikut olimpiade. Kamu otaknya ini makan apa ini? Makan nasi juga kan?
1: Makan nasi ya.
0: Oh, kamu ikut olimpiade apa kemarin terakhir kali?
1: Olimpiade terakhir kali itu matematika.
0: Wow, ini sih kayaknya emang otaknya udah beda ya. Terus kamu gimana tuh? Kalau misalkan ada persiapan olimpiade, terus kamu juga harus ada jadwal nyanyi, habis itu kamu juga ada jadwal sekolah. Itu gimana cara kamu bagi waktunya tuh?
1: Biasanya kalau misalkan aku lagi fokus untuk olimpiade, mau ada ujian terdekat, nyanyi, dan selain belajar itu aku stop dulu.
0: Oke.
1: Latihan, nyanyi gitu-gitu aku stop dulu.
0: Fokus dulu ya, gitu ya.
1: Aku maksimal.
0: Benar.
1: Di olimpiadenya.
0: Oke, berarti jadwal kamu yang misalkan satu minggu ini persiapan buat olimpiade gitu. Akhirnya nyanyinya nanti seminggu itu dikosongin dulu. Minggu depan baru nyanyinya full gitu.
1: Iya.
0: Kayak melepaskan suara-suara dari olimpiade kemarin gitu ya. Tapi kamu bisa ngasih tips gak buat teman-teman mungkin yang seumuran kamu di luar sana yang sama juga pengen istilahnya apa ya, kayak produktif juga gitu, punya kesibukan olimpiade atau mungkin juga pengen jadi penyanyi juga gitu, tapi bingung cara ngatur waktunya?
1: Kalau misalkan untuk produktif, coba ikut lomba-lomba.
0: Oke.
1: Sekarang soalnya banyak banget wadah, lembaga prestasi, kalau nggak salah lembaga prestasi apa gitu. Di Instagram itu banyak-banyak lomba-lomba online, dan biasanya yang online itu sudah terkurasi di Puskesmas, jadi bisa untuk ke jenjang selanjutnya seperti itu. Misalkan SMP mau ke SMA, SMA mau ke kuliah, itu biasanya terkurasi. Dan kalau untuk membagi waktu, harus pintar-pintar membuat schedule sih.
0: Bener, dicatat gitu ya, jangan sampai kelupaan. Terus kalau misalkan kalau ada yang tabrakan mungkin bisa diatur ulang lagi gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Tapi selama ini kamu ada kesulitan nggak kayak bagi waktunya?
1: Kalau bagi waktu sih enggak. Kalau ngejalanin mah sering.
0: Oh, sering ya. Aduh, pasti ada keluhan-keluhan gitu ya.
1: Iya,
0: kayaknya setiap hari aduh capek, kayaknya itu udah makanan sehari-hari ya. Tapi kalau iya, misalkan betul. Itu kan namanya juga proses gitu ya. Jadi
1: iya, betul.
0: Benar. Mungkin kedepannya kamu mau ada project apa nih? Bisa di spill-spill enggak nih?
1: Spill-spill. Aku akan manggung.
0: Oke.
1: Menjadi salah satu pengisi acara lagi di Festival Kebudayaan Nasional Kalibitanga.
0: Wow, itu di mana tuh?
1: Itu di Ciledug.
0: Oh, Ciledug. Oh, berarti kamu mau ke Jakarta dong? Dekat-dekat ini.
1: Sering ke Jakarta.
0: Oh, sering. Oke, ini karena lagi enggak bisa mungkin ya. Oke.
1: Iya.
0: Itu
1: dadakan banget.
0: Itu dibuka untuk umum apa enggak tuh? Siapa tahu mungkin ada fansnya kayak apa namanya nih? Udah ada namanya belum nih? Belum ya?
1: Belum.
0: Kai lovers belum. Atau mungkin Kai apa nih?
1: Ada ide enggak, Kak?
0: Apa ya? Kai lovers itu tadi deh.
1: Kai lovers.
0: Iya. Itu bisa datang juga enggak, atau kamu mau ngundang teman-teman mungkin mau yang mau ngeliat kamu gitu bisa langsung kemana?
1: Jadi Cai di Raga itu terbuka untuk umum di alun-alun Ciledug.
0: Oke, mungkin nanti kalau misalkan teman Pro 2 yang pengen ketemu sama Kai gitu ya, pengen lihat Kai perform, bisa langsung aja ke acara tadi ya. Oke, mungkin teman Pro 2 juga pengen follow atau ngikutin kesehariannya Kai, bisa di mana nih Kai?
1: Di Instagram aku @latifa_a.
0: Oke, selain Instagram ada lagi?
1: Ada TikTok.
0: Apa tuh namanya?
1: Latifa double
0: A
1: juga.
0: Oh, sama Instagram berarti ya.
1: YouTube
0: ada juga.
1: Hai Latifa.
0: Oke, selain itu ada lagi nggak nih?
1: Sudah cukup kayaknya.
0: Udah cukup ya kayaknya. Oke, kalau misalkan teman Pro 2 pengen tahu kesehariannya Kai atau pengen ngikutin sosial medianya Kai, bisa tadi ke Instagram, TikTok atau juga YouTube. Oke, okay, thank you Kai buat ngobrol di sore hari ini di sore ceria weekend. Sukses terus buat karirnya, buat sekolahnya ya. Dan nanti kita tunggu aja theme song yang baru kamu isi ya suaranya ya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Kak
0: Oci. Oke, okay, thank you. Dan buat teman Pro 2 jangan kemana-mana karena gue masih nemenin lo di Sore Ceria Weekend.

Sekarang Tumpang Pro 2 masih di sore ceria weekend sampai nanti jam 7, dan nanti gue bakal lanjut temenin lu sampai jaga malam weekend Tumpang Pro 2. Jadi gue bakal nemenin lu dengan lagu-lagu yang pastinya udah gue siapin dan enak buat dengerin di jalan sore hari ini. Apalagi long weekend sore kali ini, kayaknya banyak orang yang lagi keluar juga, banyak acara juga. Jadi yang mau ikutan gabung seru-seruan bareng gue, langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

Selamat malam teman Pro 2. Balik lagi malam ini Grace menemani kalian teman Pro 2 di hari Sabtu ya, malam Minggu 15 Agustus 2026. Tadi di pukul 18 sampai dengan pukul 19 kita sudah bergabung dengan Pro 2 Jakarta, teman Pro 2 ya, karena ada music planner teman Pro 2 dan kita balik lagi ke Pro 2 Sorong. Tentunya di malam ini ya di pukul 19 Grace akan berbagi informasi lokal buat menemani kalian di Jaga Malam. Jadi tetap stay tune di 96,7 teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2 masih di 96,7 ya di info olahraga, info lokal di pukul 19.08 menit waktu Indonesia Timur. Dan informasi pertama yang Grace akan bagikan buat kalian di malam ini, pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua Barat Daya menggelar rapat koordinasi bersama seluruh pengurus cabang olahraga se-Papua Barat Daya yang berlangsung di Kota Sorong. Rapat penting ini dipimpin langsung oleh Ketua Harian KONI Papua Barat Daya Origenes Nau, serta dihadiri oleh jajaran pengurus KONI Provinsi dan perwakilan dari berbagai cabang olahraga. Dalam pengarahannya, Origenes Nau menekankan pentingnya sinergi dan komunikasi yang solid antara pengurus KONI dan pengurus cabang olahraga demi kemajuan prestasi olahraga di wilayah provinsi terbungsu Indonesia ini. Beberapa agenda strategis yang dibahas dalam rapat tersebut ya meliputi penguatan kelembagaan, pembinaan atlet, kesiapan agenda olahraga, dan para pengurus dari cabang olahraga yang hadir menyambut baik inisiatif dan pengarahan tersebut. Rapat ini juga menghasilkan sejumlah kesepakatan bersama termasuk komitmen untuk segera merapikan data atlet, pelatih, serta agenda kerja masing-masing cabur. Dengan dilaksanakannya rapat koordinasi ini, KONI Papua Barat Daya optimis dapat membangun fondasi olahraga yang kuat serta mencetak atlet-atlet berprestasi dari tanah Papua.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
10: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
11: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
10: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
11: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
10: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
12: Nenekmu!
10: Permisi, Nek.
11: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
10: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Ya, masih di 96,7 teman Pro 2, Ketua TPPKK Kabupaten Sorong yang juga Ketua Dekranasda Kabupaten Sorong, Junita Linda Kamuru, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang ramah, aman, dan bebas dari kekerasan bagi anak. Pesan tersebut disampaikan Junita dalam pagelaran Kita Indonesia dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42 sekaligus memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia di IMAS Convention Center, Kabupaten Sorong pada hari Jumat 14 Agustus 2026. Menurut Junita, perlindungan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada orang tua. Seluruh unsur masyarakat memiliki peran dalam memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat dan aman. Beliau juga menyebut pemerintah, TNI, Polri, sekolah, masyarakat, organisasi, dunia usaha hingga keluarga perlu mengambil bagian dalam upaya membahagiakan, melindungi, dan mencerdaskan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Beliau menilai pembangunan sumber daya manusia harus berjalan seiring dengan pembangunan fisik dan ekonomi. Anak-anak perlu dipersiapkan menjadi generasi yang sehat, cerdas, percaya diri, kreatif, serta memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Junita juga mengingatkan pentingnya membangun karakter anak sejak dini. Anak-anak didorong untuk menghormati orang tua dan guru, berani berkata jujur, mengakui kesalahan, serta memiliki kepedulian terhadap sesama. Menurutnya, lingkungan yang aman akan memberikan ruang bagi anak untuk berkembang, belajar, berkreasi, dan mengejar cita-cita tanpa rasa takut. Junita juga berharap semangat perlindungan anak tersebut tidak berhenti pada peringatan Hari Anak Nasional, tetapi juga menjadi komitmen bersama dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengajak seluruh pihak membangun kepedulian terhadap anak mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, hingga seluruh wilayah Kabupaten Sorong.

Pancasila Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan: warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

underscore Sorong dan akun TikTok Bintang Radio at Bintang Radio ID, RRI Sorong at RRI underscore Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta

tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Ya, teman Produa masih di 96,7 teman terbaik kamu. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat kembali menertibkan pedagang yang berjualan di Pasar Lama dekat Pantai WTC, Kamis 13 Agustus 2026. Ratusan lapak dan barang pedagang dipindahkan secara paksa oleh petugas Satpol PP ke Pasar Senon Bukor yang telah disiapkan pemerintah Kabupaten Raja Ampat sejak tahun 2025. Penertiban lapak pedagang ini sempat diwarnai aksi saling dorong dan pukul antar sejumlah pedagang dengan petugas Satpol PP. Pedagang yang menolak lapaknya digusur melampiaskan emosinya dengan mendorong petugas. Kericuhan tersebut berlangsung tidak lama karena dimediasi oleh petugas Polres Raja Ampat dan Kodim 1805 yang berusaha memisahkan dan mendamaikan pedagang. Salah seorang pedagang, Ansin, meneteskan air mata, menangis melihat sejumlah jualannya diangkut Satpol PP. Tidak ada yang bisa dilakukannya kecuali pasrah dengan keadaan. Ia mengaku sudah dua kali pindah ke Pasar Senon Bukor dan hasilnya tidak sesuai dengan harapan pedagang. Pasar baru sepi pembeli dan akhirnya barang jualannya seperti pisang dan sayuran membusuk karena tidak laku. Pedagang berusia 71 tahun ini menerangkan bahwa hanya untuk mendapatkan uang Rp50.000 per hari sangat sulit ketika harus berjualan di Pasar Senon Bukor. Sementara ketika kembali berjualan di Pasar Lama, Ansin mengaku bisa mendapatkan uang antara Rp300.000 hingga Rp500.000 per hari. Ansin berharap pemerintah lebih mempedulikan nasib pedagang kecil yang hanya mencari keuntungan sedikit untuk bertahan hidup. Kepala Satpol PP Kabupaten Raja Ampat Gideon Omkarsba menegaskan bahwa semua pedagang harus pindah dari Pasar Lama ke Pasar Senon Bukor tanpa terkecuali. Pemerintah daerah sudah menyediakan tempat untuk semua pedagang. Menurut Gideon, pemerintah daerah telah menyampaikan 3 kali surat pemberitahuan kepada pedagang untuk pindah secara mandiri. Namun hingga 10 Agustus 2026 masih banyak pedagang yang tidak bersedia pindah sehingga Satpol PP harus melakukan tindakan tegas kepada pedagang. Kasatpol PP memastikan bahwa jumlah lapak dan los di pasar baru mencukupi untuk menampung semua pedagang. Pihaknya akan memfasilitasi jika ada pedagang yang tidak bisa berjualan karena tidak mendapatkan tempat di pasar baru. Kuasa hukum pedagang dari Law Office Hairul dan Partners menyayangkan sikap pemerintah Kabupaten Raja Ampat yang tidak memberikan ruang dialog bagi para pedagang. Kuasa hukum juga menyoroti adanya pengerahan oknum yang diduga preman dalam menekan para pedagang untuk pindah.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, seralu.
1: Kagak mau, uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Produfm, teman terbaik kamu. Produfm, Produfm, teman terbaik kamu.
4: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja. Semua harus kuat.
5: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Ya, teman Pro 2 masih di 96,7 teman terbaik kamu, dan tentunya Grace masih menemani kalian di Jaga Malam teman Pro 2. Ya, baru-baru ini teman Pro 2 wilayah NTT ya diguncangi gempa teman Pro 2. Dari badan BMKG mencatat sebanyak ada 235 kali aktivitas gempa bumi susulan hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat atau pukul 2 siang. Aktivitas ini tercatat pasca gempa tektonik utama di utara Pulau Flores, NTT. Dan aktivitas gempa susulan ini terdistribusi di sebelah utara Pulau Flores dengan kisaran magnitudo 2,5 hingga 6,2 teman Pro 2. Dari grafik pemantauan dari BMKG juga ya teman Pro 2, mereka mengindikasi bahwa tren rekaman gempa susulan saat ini belum mengalami peluruhan yang signifikan. Dari Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani juga mengkonfirmasi bahwa BMKG akan terus memantau pergerakan sesar secara real time berdasarkan histori dan juga karakteristik dari wilayah NTT ya. Dan untuk proses stabilisasi sesar membutuhkan interval waktu tertentu sebelum aktivitas seismik benar-benar normal. Sebelumnya teman Pro 2, BMKG mengkonfirmasi pemuktahiran data gempa bumi tektonik dangkal menjadi magnitudo 7,7 dengan kedalaman 15 km. Sistem pemantauan gempa dari BMKG merespon kejadian secara cepat dengan mengeluarkan peringatan dini tsunami. Jadi teman Pro 2, ketinggian gelombang puncak mencapai 1,61 meter, Maurole Ende setinggi 0,94 meter, serta Bulukumba dan Sape Bima melampaui 0,5 meter. BMKG resmi mengakhiri seluruh peringatan dini tsunami di pukul 7:30 waktu Indonesia Barat setelah pemantauan muka laut aman kembali.

Iya, teman Pro 2 dari Dijet Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan memastikan keselamatan penerbangan menjadi prioritas setelah gempa mengguncang sejumlah wilayah Kepulauan Flores. Pemantauan dan pemeriksaan fasilitas personil serta operasional penerbangan terus dilakukan bersama penyelenggara bandar udara dan pelayanan navigasi. Informasi Inateus BMKG mencatat gempa utama bermagnitudo 7,0 pada pukul 5:58 waktu Indonesia Tengah, sekitar 38 km timur Laut Mbai pada hari Sabtu 15 Agustus 2026. Gempa tersebut memiliki kedalaman 10 km, sementara gempa kedua bermagnitudo 6,2 terjadi pada pukul 6:13 waktu Indonesia Tengah di laut. Pusat gempa kedua berada sekitar 46 km timur laut Labuan Bajo dengan kedalaman mencapai 10 km berdasarkan informasi dari BMKG. Saat ini terdapat 5 bandara udara yang dilaporkan terdampak gempa bumi di wilayah Kepulauan Flores dan sekitarnya. Kelima bandara udara terdampak antara lain ya teman Pro 2, Bandar Udara Komodo di Labuan Bajo, kemudian Bandara Udara H. Hasan Arubusman di ND, kemudian yang ketiga Bandara Udara Umbu Mehangkunda di Waingapu, kemudian yang keempat Bandar Udara Frans Sales Lega di Ruteng, dan yang kelima Bandar Udara Soa di Bajawa. Kerusakan yang dilaporkan mencakup retakan serta kerusakan bangunan terminal, gedung administrasi, gedung PKPPK, dan fasilitas pendukung lainnya. Di Bandar Udara Soa Bajawa, laporan awal menunjukkan kerusakan sedang pada runway, sejumlah bangunan, fasilitas pendukung, dan beberapa retakan baru. Pada pelayanan navigasi penerbangan, sejumlah unit terdampak meliputi cabang pembantu Labuan Bajo, cabang pembantu ND, Maumere, Bajawa, dan Ruteng. Seluruh personil penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan di lokasi terdampak dilaporkan selamat setelah gempa bumi melanda wilayah tersebut.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabuh.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
4: Iya, papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
6: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
1: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Ya, teman Pro 2, informasi selanjutnya dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan persiapan upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan upacara penurunan bendera pusaka telah mencapai 99%. Dan Menteri Prasetyo mengatakan upacara siap digelar di halaman Istana Merdeka Jakarta pada hari Senin 17 Agustus 2026. Jadi teman Pro 2, serangkaian persiapan sudah dilaksanakan mulai geladi kotor hingga persiapan akhir dalam geladi bersih yang digelar hari ini. Menteri Prasetyo mengatakan kegiatan geladi bersih diikuti oleh semua unsur yang terlibat dalam upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Mereka yang terlibat dalam latihan geladi adalah pasukan pengibar bendera pusaka, paduan suara Gita Bahana Nusantara, korps musik, prajurit TNI Polri. Menteri Prasetyo juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada setiap pihak yang terlibat di dalam semua proses seleksi hingga latihan bersama di istana. Dari Pak Menteri juga mengatakan ya teman Pro 2, upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini akan ditampilkan pagelaran seni budaya termasuk olahraga tradisional Indonesia yaitu pencak silat ya teman Pro 2. Mereka turut latihan jelang upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Sementara teman Pro 2, salah satu anggota Paskibraka Ahmad Al-Fatih menyampaikan rasa bangga karena bisa tampil di istana.

Ya, teman Pradua, sebanyak 76 calon pasukan pengibar bendera pusaka nasional akan segera dikukuhkan pada hari Sabtu ini, 15 Agustus 2026. Pengukuhan ini dilakukan langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabumi di Istana Negara Jakarta. Dengan telah dilakukan pengukuhan, maka 76 peserta tersebut secara resmi sebagai anggota Paskibraka Nasional. Mereka nantinya akan bertugas dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Dalam pernyataan pengukuhan, Wapres sebagai pembina upacara juga turut menyampaikan harapan dan doanya. Wapres Gibran berharap agar tugas yang dijalankan anggota Paskibraka dapat berjalan lancar. Sebab dalam menjalankan tugas di momentum kenegaraan ini, pengibaran bendera pusaka tidaklah mudah. Para anggota Paskibraka harus dapat fokus dalam menjalankan momentum peringatan kemerdekaan Indonesia dengan penuh hikmat. Diketahui ada 76 anggota Paskibraka yang dikukuhkan itu, terdiri dari 38 putri dan 38 putra terbaik bangsa Indonesia. Mereka telah melalui berbagai ujian dan pembinaan yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

0: boy, I'ma get ya. I'ma get ya real good and I betcha.
1: 아빠 nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Produ FM,

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Si anak bar itu.
1: Ih kamu, tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku ih.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makannya tuh nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: malam-malam.
1: Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Pod Wave.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

96,7 teman Pro 2 di pukul 21 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur ya, buat kamu yang lagi santai-santai di malam minggu ini atau mungkin masih di luar ya, masih malam mingguan dengan teman-teman atau dengan keluarga kalian teman Pro 2 ya, atau mungkin sudah dalam perjalanan pulang ya, hati-hati di jalan teman Pro 2. Memang pulang lebih awal supaya cepat istirahat ya, walaupun malam minggu, besok hari minggu masih libur, tapi manfaatkanlah waktu libur kalian dengan istirahat yang cukup teman Pro 2. Ya teman Pro 2, kali ini Disney mengumumkan Zootopia 3 dalam tahapan pengembangan setelah kesuksesan besar di Zootopia yang season 2 ya teman Pro 2. Jadi film animasi Disney ini dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa di box office global. Jadi teman Pro 2, Zootopia pertama kali dimulai di tahun 2016. Film pertamanya itu memperkenalkan polisi kelinci ya, namanya Judy Hopps teman Pro 2, yang disuarakan Jennifer Goodwin. Dan ada juga rubah penipu namanya Nick Wilde teman Pro 2, yang disuarakan sama Jason Bateman teman Pro 2. Jadi Judy dan Nick ini awalnya mereka tuh musuh teman Pro 2, setelah Judy bergabung dengan kepolisian Zootopia. Tapi akhirnya mereka dua ini mengesampingkan perbedaan mereka dan bekerja sama untuk memecahkan sebuah misteri di kota mereka tinggal teman Pro 2. Nah, kalau di Zootopia season 2 tahun 2025 itu Nick ini bergabung sama kepolisian dan jadi partnernya si Judy teman Pro 2 ya. Jadi keduanya ini kembali kerja sama untuk menyelidiki misteri baru mengenai hilangnya populasi reptil di Zootopia. Jadi di penyidikan mereka itu, Judy sama Nick ini dapat bantuan dari ular pit bernama Gary the Snake yang disuarakan sama Kehyukyon ya teman Pro 2. Tentunya kehadiran dari Gary the Snake ini jadi bagian penting dalam petualangan mereka di season yang kedua. Kabar mengenai season ketiga teman Pro 2 diumumkan dalam acara penggemar Disney D23 ya, di hari Jumat 14 Agustus 2026. Jadi Jennifer Goodwin dan juga Kehyukyon mengkonfirmasi kalau kelinci, karakter kelinci dan juga ular akan kembali di season ketiga nih teman Pro 2. Jadi Zootopia yang season 2 itu disutradarai sama Jared Bass dan juga Byron Howard yang mencetak sejarah box office di akhir pekan pembukanya teman Pro 2. Dan film ini juga jadi film dengan pembukaan global terbesar keempat loh sepanjang masa teman Pro 2. Jadi untuk sequel ini teman Pro 2 mencatat juga peluncuran global terbesar sepanjang masa untuk sebuah film animasi. Selain mereka juga sukses ya secara komersial, teman Pro 2 yang season kedua ini juga dapat nominasi film animasi terbaik di Academy Awards teman Pro 2.

senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
3: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
2: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
3: Nah, gas lah cobain Sabtu depan. Mumpung cuaca lagi cerah.
2: Bayarin ya.
3: Lah,

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu bintang radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas satuan kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran bintang radio. Website pendaftaran bintang radio 2026 di https://2/2bintang

0: @bintangradio@bintangradio.id, @RRI_Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Teman.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kala i. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama i dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar si Dika ngomong, lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

0: adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Iya, teman Pro 2, kalau tadi ada Zootopia season 3 ya yang akan tayang juga ya dan masih dalam proses. Kali ini ada film Indonesia. Judulnya itu Seni Merayu Tuhan, teman Pro 2. Jadi film ini lebih mengisahkan tentang perjalanan seorang pemuda yang menghadapi kehilangan dan juga mempertanyakan kembali arah hidupnya ini bagaimana, teman Pro 2. Jadi film drama ini diadaptasi dari buku karya Habib Hussein Jafar Al-Hadar dan disutradarai sama Cesa David Lukmansyah, teman Pro 2. Jadi untuk sinopsisnya sendiri, teman Pro 2, Hikma, ada seorang namanya Hikma yang diperankan sama si Ari Irham. Jadi dia ini pemuda yang lebih banyak menikmati kehidupan bersama dengan teman dan juga pacarnya gitu, teman Pro 2. Jadi si Hikma ini semakin jauh dari keluarga dan juga kehidupan spiritualnya yang sebelumnya dikenalnya, teman Pro 2. Hikma ini punya hubungan yang kurang dekat dengan sang ibu yang diperankan sama Rieke Dia Pitaloka, teman Pro 2 ya. Akhirnya Rieke bermain film lagi nih, teman Pro 2 ya. Beliau sering mengabaikan pesan dan panggilan ibunya dan juga jarang meluangkan waktu untuk pulang, teman Pro 2. Jadi kehidupan dari si Hikma ini berubah ketika sang ibu ini meninggal dunia, dan kehilangan, rasa kehilangan ini yang buat si Hikma ini harus berhadapan dengan rasa bersalah dan juga penyesalan yang selama ini si Hikma ini abaikan, teman Pro 2. Akhirnya dia mulai mempertanyakan kembali kehidupannya yang selama ini dia jalani, teman Pro 2. Dia berusaha untuk cari makna dari kehilangan dan juga memahami kembali hubungan manusia dan Tuhan. Jadi di dalam proses Hikma mempertanyakan kembali kehidupannya yang selama ini dia jalani, Hikma ini menghadapi pergulatan batin yang memang tidak sederhana ya, teman Pro 2. Ia harus berhadapan dengan rasa marah, bingung, terus juga keinginan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Jadi perjalanan Hikma ini ditemani dengan Hotip yang diperankan Teuku Rizky, sahabat masa kecilnya, teman Pro 2. Sementara Sofia yang diperankan Lutesha merupakan jadi Lutesha ini adalah pacarnya Hikma dengan latar belakang keyakinan mereka yang berbeda. Akhirnya kehadiran kedua orang ini buat perjalanan Hikma ini semakin kompleks, teman Pro 2. Jadi dia harus kembali memahami arti sahabat, arti cinta, keluarga, dan keimanan dalam kehidupan pribadinya. Hikma juga dia mulai berusaha untuk ketemu cara ini untuk berdamai dengan kehilangan yang dialami. Akhirnya dia mulai memahami kalau perubahan yang tidak hanya berkaitan dengan ibadah tapi juga dengan sikap orang lain. Jadi Seni Merayu Tuhan ini dibintangi Ari Irham, Lutesha, Teuku Rizky, dan Rieke Dia Pitaloka.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Iya, masih di 96,7 teman Pro 2. Kali ini ada film The Last House. Jadi film ini film trailer fiksi ilmiah karya Amerika Serikat yang disutradarai Louis Leterrier, teman Pro 2. Terus untuk penulisannya sendiri ditulis oleh Matthew Robinson, teman Pro 2. Film ini dibintangi sama Greta Lee dan juga Wagner Moura, teman Pro 2. Film ini mengisahkan perjuangan tentang sebuah keluarga menghadapi bencana misterius yang mengubah kehidupan mereka secara drastis ya, teman Pro 2. Jadi cerita awal mulanya ini, Jason Delgado, seorang insinyur yang sedang menganggur dan tinggal di kawasan pinggiran Seattle. Jadi dia tinggal sama istrinya, sama ada dua anak, Ann sama istrinya itu namanya Ann. Kemudian dua anaknya itu nama Graham dan juga Ruth, sama ada anjing mereka namanya Cassidy, teman Pro 2. Jadi kehidupan mereka itu berubah ketika si Jason ini lihat badai aneh yang bergerak mendekati dong punya tempat tinggal, teman Pro 2. Jadi saat hujan mulai turun, keluarga Delgado ini dong coba untuk meninggalkan dong punya rumah, tapi mereka mendapati seluruh pintu dan jendela ini tidak bisa dong buka, teman Pro 2. Sementara untuk jaringan internet dan telepon itu sama sekali tidak berfungsi. Jadi kondisi ini juga dialami sama dong punya tetangga-tetangga yang ada di sebelah dorang. Jadi buat keluarga ini menyadari kalau mereka tidak sekedar terjebak di rumah ya, teman Pro 2. Akhirnya si Jason ini dia berusaha untuk cari jalan keluar dengan kasih hancur jendela sama dinding sama dong punya lantai rumah, teman Pro 2. Tapi ada penghalang misterius yang berkaitan dengan air yang buat setiap upaya untuk Jason ini keluar selalu gagal, teman Pro 2. Akhirnya di tengah dong situasi yang membingungkan itu, keluarga Delgado ini masih punya listrik dan persediaan air yang lumayan cukup, teman Pro 2. Walaupun mereka sudah mulai membatasi penggunaan makanan, air, setelah beberapa hari berlalu tanpa perubahan, teman Pro 2. Akhirnya Jason sama istrinya si Ann ini dong mulai mengerjakan berbagai keterampilan, mengajarkan keterampilan buat dong punya anak Graham dan juga Ruth untuk bertahan hidup. Jadi memang keadaannya mereka tuh semakin aneh, teman Pro 2 ya, ketika anak mereka yang namanya Ruth ini dia mengaku melihat makhluk misterius di luar rumah setiap kali hujan turun. Jadi keluarga ini awalnya menganggap apa yang Ruth lihat itu hanya dia punya imajinasi, teman Pro 2. Setelah dong 2 bulan terjebak, ada dong tetangga namanya Susan tiba-tiba muncul di rumah mereka dan memperingatkan tidak ada lagi orang yang tersisa, teman Pro 2. Akhirnya Susan ini diserang sama makhluk misterius yang dilihat sama si Ruth, teman Pro 2. Akhirnya keluarga Delgado ini sadar kalau ancaman di luar rumah itu benar-benar nyata.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: second and he's back pocket. Ayo,
1: aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

0: Urban FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

Iya, teman Pro 2, tidak terasa ya kita sudah ada di pukul 22 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Ya memang ini jadi waktu yang baik buat kalian istirahat di malam ini, teman Pro 2 ya. Di cuaca Kota Sorong yang memang cukup berangin beberapa hari terakhir ini ya, teman Pro 2. By the way, Grace masih menemani kalian di Jaga Malam. Tentunya di malam ini buat teman-teman yang lagi istirahat atau yang lagi dalam perjalanan pulang ya, habis malam mingguan, hati-hati di jalan teman Pro 2. Cepat balik ke rumah, cepat istirahat, jangan lupa bersih-bersih sebelum tidur ya. Ya, mungkin ini bagi sebagian orang teman Pro 2 kebiasaan terbangun di malam hari atau sekitar pukul 3 pagi teman Pro 2 untuk buang air kecil, dan ini dianggap kayak sebagai hal sepele ya, mungkin karena kita tidur, sebelum tidur minum banyak air, jadi kita di subuh hari atau di jam 3 pagi buang air kecil teman Pro 2. Banyak orang juga yang mengira kondisi ini hanya disebabkan karena ya tadi konsumsi air minum yang berlebihan sebelum kita tidur. Padahal kalau keluhan ini terjadi terus-menerus setiap malam teman Pro 2, ini bisa menjadi sinyal awal ada masalah sama kita punya kadar gula darah. Jadi ada dokter Pram Aditya, seorang dokter konsultan gaya hidup sehat dan juga praktisi kesehatan, memaparkan kalau fenomena sering buang air kecil di malam hari itu punya hubungan erat dengan mekanisme kerja ginjal kita saat merespon kadar gula darah yang melonjak tinggi teman Pro 2. Jadi kalau kadar gula darah kita melebihi batas normal, organ ginjal kita itu secara otomatis dia akan bekerja lebih ekstra lagi teman Pro 2 untuk buang kelebihan gula melalui tong punya urin. Dan juga proses pembuangan gula oleh ginjal ini tentunya punya dampak pada penarikan cairan tubuh secara signifikan ya teman Pro 2. Dokter juga bilang kalau akibat dari penarikan cairan yang berlebihan ini, volume urin yang diproduksi sama kita punya tubuh itu jauh lebih banyak dari biasanya. Dan tentunya kondisi ini menyebabkan kita punya kandung kemih itu lebih cepat terisi dari biasanya atau yang dari normal teman Pro 2. Sehingga setelah beberapa jam tong tidur, tumpukan urin itu pasti akan memaksa orang untuk bangun dan buang air kecil di dini hari.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar. Dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
5: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro
6: 2. Kamu tahu gak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
7: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
6: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
8: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
6: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
8: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk. Waktunya jaga malam.
9: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
10: Jangan galau malam-malam.
11: Iya, masih menemani kalian teman Pro 2 di Jaga Malam. Kali ini kebiasaan buat teman-teman Pro 2 yang suka begadang ya. Memang begadang sering kita kaitkan dengan kemalasan atau pola hidup yang tidak teratur. Padahal tidak semua orang yang sering tidur larut malam itu ya teman Pro 2 punya sifat malas. Jadi sebagian orang memang dia begadang karena memang itu jadi kebiasaan ya, yang muncul karena aktivitas, kemudian karena pola pikirnya, atau juga dia punya karakter pribadi yang buat dia itu lebih nyaman beraktivitas di malam hari teman Pro 2. Jadi orang yang suka begadang ini ya teman Pro 2 biasanya itu dong punya kecenderungan menikmati suasana yang tenang dan minim gangguan. Jadi kan biasa malam hari itu dianggap sebagai, buat mereka ya teman Pro 2 yang suka begadang itu, malam hari dianggap sebagai waktu yang lebih nyaman untuk berpikir, kerja, baca, nonton, atau menyelesaikan berbagai aktivitasnya teman Pro 2. Jadi dengan kondisi yang lebih sunyi ya, buat sebagian orang itu merasa dia lebih fokus atau leluasa untuk menuangkan dia punya ide dibandingkan di siang hari gitu teman Pro 2. Jadi ada salah satu studi yang diterbitkan dalam jurnal BMJ Public Health, orang yang tidur antara 7 sampai dengan 9 jam semalam itu dong cenderung punya tingkat fungsi kognitif tertinggi di siang hari. Tapi sebenarnya orang yang suka begadang yang secara konsisten dapat skor lebih tinggi dalam tes kognitif dan juga IQ dibandingkan dengan orang-orang yang bangun pagi. Di sisi lain nih teman Pro 2 dari ahli saraf Clifford Segil, jadi tidur yang cukup itu adalah kunci untuk meningkatkan tong punya kesejahteraan, kesehatan otak, dan pastinya produktivitas. Jadi selama seseorang ya memaksimalkan dia punya waktu kualitas dan juga durasi tidur, tentunya hal ini yang benar-benar berpengaruh dalam membentuk kesejahteraan dan juga kognisi secara keseluruhan. Ada juga ciri yang lain ya teman Pro 2, punya pola aktivitas yang cenderung fleksibel dan menyukai kebebasan dalam waktu-waktu teman Pro 2. Jadi orang-orang ya dengan karakter yang seperti ini itu dong punya apa ya, mungkin dong merasa lebih produktif di malam hari dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya yang produktif di pagi hari gitu teman Pro 2. Tapi kebiasaan ini tetap perlu diperhatikan karena tidur yang terlalu larut atau kurang tidur secara terus-menerus itu pastinya akan mengganggu tong punya kesehatan dan juga produktivitas. Jadi teman Pro 2, kebiasaan begadang memang tidak bisa langsung dijadikan ukuran kalau oh orang itu dia suka begadang berarti dia pemalas. Tidak ya teman Pro 2, kepribadian seseorang itu jauh lebih kompleks dan tidak bisa disimpulkan hanya dari waktu tidur saja. Yang terpenting adalah bagaimana kita memastikan kita punya kebutuhan tidur tetap terpenuhi setiap harinya teman Pro 2, dan tong punya aktivitas sehari-hari itu tetap berjalan baik, tidak terganggu, dan kebiasaan beraktivitas di malam hari juga tidak berubah menjadi pola hidup yang merugikan kita sendiri.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Kedua FM. Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Iya, teman pro 2, pernah tidak kalian itu bangun di tengah malam tapi kan punya tubuh itu rasa tidak bisa bergerak? Atau kamu buka mata atau mau bicara tapi seolah-olah ada sesuatu yang tahan tong punya tubuh begitu ya, teman pro 2. Ini sering yang kita alami dengan namanya ketindihan. Sebenarnya tuh kalau secara medis ya, dan juga bisa dijelaskan secara medis dan dikenal sebagai sleep paralysis atau kelumpuhan saat tidur. Jadi kelumpuhan tidur ini terjadi kalau misalnya kita nih berada dalam posisi antara tidur sama posisi masih terjaga gitu. Jadi pada saat fase kita tidur REM, yaitu fase ketiga mimpi, biasanya terjadi. Otak kita tuh secara alami akan buat sebagian besar otot tubuh kita itu berada dalam keadaan yang sangat teramat rileks atau tidak aktif lagi, teman bro 2. Jadi mekanisme ini yang membantu kita supaya tidak melakukan gerakan sesuai mimpi. Masalahnya, terkadang kesadaran seseorang tuh sudah muncul sebelum mekanisme itu berakhir. Akibatnya kita yang merasa sudah sadar dan bisa melihat atau mendengar keadaan sekitar, tapi tong punya tubuh tuh tidak bisa tong gerak-gerak gitu ya. Kondisi ini yang kemudian tong rasa seperti ketindihan. Jadi sebagian orang juga yang mengalami hal yang sama ya, seperti ada seseorang di dalam kamar atau mendengar sesuatu atau melihat bayangan atau rasa sesak, teman pro 2. Jadi pengalaman ini yang bisa terjadi karena unsur mimpi masih terbawa ketika tong sudah mulai sadar dari tong punya tidur nyenyak itu. Karena terasa nyata dan menakutkan, tidak sedikit dari orang tuh menghubungkan dengan hal-hal mistis. Ada faktor lain juga, teman pro 2, yang meningkatkan kemungkinan mengalami kelumpuhan tidur itu, misalnya kita kurang tidur atau tong punya jadwal tidur yang tidak teratur, stres, capek, dan perubahan pola tidur kita. Jadi kalau kita tidur telentang juga ya, teman pro 2, di sebagian orang itu bisa berkaitan dengan munculnya kondisi seperti ini atau kondisi ketindihan ini. Nah, apakah ketindihan ini berbahaya? Ya, umumnya teman pro 2, kelumpuhan tidur berlangsung singkat dan tidak menyebabkan bahaya untuk tempo fisik tubuh. Tapi kalau terjadi sangat sering ya, mengganggu tempo kualitas tidur atau disertai dengan rasa mengantuk yang berlebihan di siang hari, sebaiknya tong cepat konsultasi sama dokter ya, teman pro 2, supaya bisa tahu penyebabnya itu apa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Iya teman Pro 2, di malam hari biasanya sebagian orang memilih untuk tetap menyalakan lampu saat mereka tidur ya teman Pro 2, karena mungkin lebih rasa nyaman dibandingkan kalau ruangan tidur itu penuh gelap ya, sepenuhnya gelap. Dan tentunya ada lampu yang tentu cocok untuk kalian pakai tidur malam hari, dan itu adalah lampu yang berwarna kuning dengan daya rendah kayak 5 watt, juga dipilih untuk kasih cahaya yang lebih hangat dan tidak terlalu silau gitu teman Pro 2. Yang pasti selamat istirahat buat kalian di malam ini teman Pro 2 ya. Jangan kebanyakan begadang ya. Usahakan tidur lebih awal supaya kalian juga tubuh kalian tetap terjaga. Dan seperti biasa di pukul 23 waktu Indonesia Timur, nanti Grace hadirkan jazz musik untuk menemani kalian di jaga malam.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

0: joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintang.

0: underscore Sorong dan akun TikTok Bintang Radio at Bintang Radio ID, RRI Sorong at RRI underscore Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Nih, pakai jas hujannya dulu.
6: Nggak mau.
5: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
6: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
5: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
6: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
5: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
6: Ih, nggak mau bercanda.
5: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
6: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
7: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Good Weather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya
0: dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya

0: terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Teman Pro 2, dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman Pro 2. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan akan kembali hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani, Kela Demak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program A2, teman terbaik kamu. Mengudara kembali dari Kawasan Ahmad Yani, 44 Rademak mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini, hari Minggu di tanggal 16 Agustus tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Radua, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Selamat pagi teman produk.

Radua FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Radua. Di pagi hari ini tentunya Radua RRI Sorong mengudara kembali. Edisi hari Minggu ya, di tanggal 16 Agustus tahun 2026. Dan tentunya seperti biasa, spesial hari Minggu itu ada jazz musik, di mana lagu-lagu rohani Kristen saya akan hadirkan sampai dengan di jam 6 teman Radua. Sembari kamu siap-siap untuk ibadah Minggu pagi di hari ini teman Radua. Oke, nanti saya akan balik tepatnya di jam 6 maksudnya dengan informasi-informasi di seputaran Papua Barat Daya. Jadi kita masuk di segmen jazz musik dari jam 5 sampai dengan di jam 6 tepat Radua. Jadi tetap stay tune aja di Radua RRI Sorong teman Radua.

Suatu ketika, seorang lelaki mohon kepada Tuhan sekuntum bunga dan seekor kupu-kupu. Namun Tuhan malah memberinya sebonggol kaktus dan seekor ulat. Alangkah sedihnya lelaki itu. Ia tak mengerti kenapa permintaannya keliru. Pikirnya, oh, Tuhan masih banyak tugas mengurus orang-orang lain. Dan dia memutuskan tidak akan mempertanyakannya lagi. Setelah beberapa waktu, si lelaki memeriksa kembali permintaan yang telah lama dilupakannya. Betapa terkejutnya dia. Dari sebonggol tanaman kaktus berduri dan jelek itu, tumbuhlah sekuntum bunga yang elok. Dan ulat yang menjijikan telah berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Tuhan selalu melakukan yang terbaik. Caranya selalu paling baik. Walaupun bagi kita kelihatannya tidak baik. Jika kita memohon sesuatu kepada Tuhan dan ternyata yang diterima berbeda, percayalah, yakinlah bahwa Dia akan selalu memberikan kebutuhanmu pada saat yang tepat. Apa yang kita inginkan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan. Tuhan takkan pernah serta-merta mengabulkan doa kita. Teruslah kusuk berdoa untuknya, tanpa ragu dan menggerutu. Hari ini penuh onak berduri, esok akan menjadi bunga yang indah. God gives the very best to those who leave the choice up to Him.

Seorang anak muda, ia telah berusaha memberikan dasar yang kokoh bagi keluarganya. Namun ia menemukan kekosongan di dasar sanubarinya. Ia dilanda kecemasan dan kehilangan arah hidup. Semakin hari situasinya semakin parah. Ia memutuskan untuk pergi ke dokter sebelum menjadi amat terlambat. Setelah mendengarkan keluhannya, dokter memberikan 4 bungkus obat sambil berpesan. Besok pagi, sebelum jam 9 pagi, engkau harus menuju pantai seorang diri sambil membawa 4 bungkus obat ini. Jangan membawa buku atau majalah, juga jangan membawa radio atau tape. Di pantai, nanti Anda membuka bungkusan obat sesuai dengan waktu yang tercatat pada bungkusannya, yakni pada jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5. Dengan mengikuti resep yang ada di dalamnya, aku yakin penyakitmu akan sembuh. Anak muda tersebut berada di antara percaya dan ragu akan resep yang diberikan dokter. Namun demikian, pada hari berikutnya, ia pergi juga ke pantai. Begitu tiba di pesisir pantai di pagi hari, sementara matahari pagi mulai muncul di ufuk timur dan laut biru memantulkan kembali sinarnya yang merah keemasan itu. Sambil deru ombak datang silih berganti, hatinya dipenuhi kegembiraan yang amat dalam. Tepat jam 9, ia membuka bungkusan yang pertama. Tapi tak ia dapati obat di dalamnya. Cuma secari kertas dengan tulisan, "Dengarlah." Aneh bin ajaib. Orang tersebut patuh pada apa yang diperintahkan. Ia lalu duduk tenang, mendengarkan desiran angin pantai serta deburan gelombang yang memecah bibir pantai. Ia bahkan secara perlahan-lahan mampu mendengarkan setiap detak jantungnya sendiri yang menyatu dengan melodi musik alam di pantai itu. Telah begitu lama ia tak pernah duduk dan menjadi sungguh tenang seperti hari ini. Ia terlampau sibuk dengan usahanya. Saat ini ia merasa seakan-akan jiwanya dibasuh bersih. Jam 12 tepat, ia membuka bungkusan obat yang kedua. Tentu seperti halnya bungkusan yang pertama. Tak ada obat yang didapati kecuali selembar kertas bertulis, "Mengingat." Ia beralih dari mendengarkan musik pantai yang indah dan nyaman itu dan perlahan-lahan mengingat setiap jejak langkahnya sendiri sejak anak-anak. Ia mengingat masa-masa sekolahnya dulu, mengingat kedua orang tuanya yang senantiasa memancarkan kasih di wajah mereka. Ia juga mengingat semua teman yang ia cintai dan tentu juga mencintainya. Ia merasakan ada segumpal kekuatan dan kehangatan hidup yang memancar dari dasar batinnya. Ketika ia membuka bungkusan ketiga, saat waktu menunjukkan jam 3 tepat, ia menemukan secari kertas dengan tulisan, "Menimbang dan menilai motivasi." Ia kemudian memejamkan mata, memusatkan perhatiannya untuk menilai kembali niat pertama ketika ia membangun usahanya. Saat itu yang menjadi inspirasi utama ia membuka usahanya adalah secara gigih bekerja untuk melayani kebutuhan sesamanya. Namun ketika usahanya kini telah memperoleh bentuknya, ia lupa hal ini dan hanya berpikir tentang keuntungan yang bakal diperoleh. Keuntungan kini menjadi penguasa dirinya. Ia telah berubah menjadi manusia yang egoistis serta lupa memperhatikan nasib orang lain. Ia kini seakan telah mampu melihat akar penyakitnya sendiri. Ia menemukan alasan yang senantiasa membuatnya cemas. Ketika matahari mulai hilang dan bentangan laut berubah merah, ia membuka bungkusan obatnya yang terakhir.
di sana tertulis, "Tulislah segala kecemasanmu di bibir pantai." Ia menuju bibir pantai, lalu menulis kata, "Cemas." Ombak datang serentak dan menghapus apa yang baru dituliskannya. Bibir pantai seakan disapu bersih. Kata cemas yang baru ditulisnya hilang ditelan ombak. Siapakah tokoh utama? Mungkin kita. Mungkin pula di antara semua sahabat. Pernahkah kita secara tulus mendengarkan bahasa batin kita sendiri? Atau pernahkah kita mengingat segala yang manis maupun pahit yang terjadi di masa silam, namun telah membentuk siapa kita saat ini? Apa yang terjadi? Motivasi utama hidup kita hari ini dan besok? Dan apa kecemasan kita? Mari kita menuliskan setiap beban dan kecemasan kita di atas salib kematian Yesus. Salib yang memberikan kekuatan, sebab Ia sendiri pernah berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28.

Suatu ketika, seorang lelaki mohon kepada Tuhan sekuntum bunga dan seekor kupu-kupu. Namun Tuhan malah memberinya sebonggol kaktus dan seekor ulat. Alangkah sedihnya lelaki itu. Ia tak mengerti kenapa permintaannya keliru. Pikirnya, oh, Tuhan masih banyak tugas mengurus orang-orang lain. Dan dia memutuskan tidak akan mempertanyakannya lagi. Setelah beberapa waktu, si lelaki memeriksa kembali permintaan yang telah lama dilupakannya. Betapa terkejutnya dia. Dari sebonggol tanaman kaktus berduri dan jelek itu, tumbuhlah sekuntum bunga yang elok. Dan ulat yang menjijikan telah berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Tuhan selalu melakukan yang terbaik. Caranya selalu paling baik. Walaupun bagi kita kelihatannya tidak baik. Jika kita memohon sesuatu kepada Tuhan dan ternyata yang diterima berbeda, percayalah, yakinlah bahwa Dia akan selalu memberikan kebutuhanmu pada saat yang tepat. Apa yang kita inginkan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan. Tuhan takkan pernah serta-merta mengabulkan doa kita. Teruslah kusuk berdoa untuknya, tanpa ragu dan menggerutu. Hari ini penuh onak berduri, esok akan menjadi bunga yang indah. God gives the very best to those who leave the choice up to Him.

Pada suatu sore di sebuah taman bermain, seorang ibu muda duduk bersebelahan dengan seorang pria. "Itu anak saya," katanya, sambil jarinya menunjuk ke arah seorang bocah laki-laki bersweater merah yang sedang bermain prosotan. "Seorang anak yang cakep," puji pria itu. "Oh iya, di sebelah sana itu yang sedang main sepeda memakai baju putih adalah putri saya." Sejenak pria itu melongo ke arah arlojinya. Pria itu kemudian memanggil putrinya. "Melissa, kita pulang sekarang." Tetapi anak itu menjawab, "5 menit lagi, ayah, 5 menit saja." Pria itu menganggukkan kepalanya. Putrinya melanjutkan bermain sepeda dengan hati gembira. Beberapa menit akhirnya berlalu, pria itu bangkit berdiri dan berseru kepada putrinya, "Waktunya habis." Kembali lagi putrinya memohon, "5 menit lagi dong, 5 menit saja." Pria itu tersenyum dan berkata, "Oke. Anda sungguh-sungguh seorang ayah yang sabar," kata perempuan yang duduk di sebelahnya. Pria itu tersenyum mendengarnya, kemudian berkata, "Kakaknya, Tommy, telah tiada setahun yang lalu. Dia ditabrak seorang sopir yang mabuk ketika dia sedang bermain sepeda tidak jauh dari taman sini. Saya tidak pernah menghabiskan cukup waktu dengannya, dan sekarang saya rela mengorbankan apa saja demi 5 menit tambahan bersamanya. Saya telah berjanji untuk tidak membuat kesalahan yang sama terhadap Melissa." Melissa berpikir dia mendapatkan tambahan 5 menit untuk bermain sepeda. Tetapi kebenaran yang sesungguhnya adalah, saya mendapatkan tambahan 5 menit untuk melihatnya bermain. Hidup adalah perkara membuat prioritas. Apakah prioritas Anda? Berilah seseorang yang Anda kasihi 5 menit tambahan dari waktu yang Anda miliki pada hari ini.

Info Pro 2. Info Pro 2 di edisi hari Minggu di tanggal 16 Agustus 2026, teman Pro 2 yang dilansir dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Info Pro 2 yang pertama, Free Fire World Series.

0: episode Asia 2026 resmi dimulai. Bigitron by Vitality dari grup A dan RRQ Kazu dari grup B membuka perjuangan Indonesia pada Jumat 14 Agustus 2026. Bigetron by Vitality dan RRQ Kazu memasuki Free Fire War Series South Asia 2026 dengan fondasi yang relatif stabil, di mana keduanya mempertahankan inti permainan yang konsisten membawa mereka bersaing di papan atas regional.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya, Timnas Futsal Indonesia kalah 3-5 dari klub Spanyol. Dimana dalam laga uji coba Sabtu pagi waktu Indonesia Barat, pertandingan berlangsung di Spanyol sebagai bagian pemusatan latihan tim Garuda. Indonesia membuka keunggulan cepat melalui Reza Gunawan pada menit pertama.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 terakhir, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan duka atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Presiden juga menyampaikan doa untuk masyarakat NTT. Demikian Info Pro 2 di pagi hari ini, teman Pro 2. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa mengunjungi halaman resmi kami, yaitu rri.co.id. Di sana banyak berita olahraga, berita daerah, berita nasional, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan berita lainnya, teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.

0: ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Ini anak memang sudah mo. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
4: 3 weeks later.
3: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
5: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
2: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

RBI kamu, halo selamat pagi teman Radua. Tentunya di pagi hari ini ditemani sama Rian ya, sampai nanti di jam 11 siang. Dan teman Radua, informasi Papua Barat Daya di jam 6 sampai dengan di jam 8 itu ada Wali Kota Sorong, Septimus Lobat, itu resmi mengkukuhkan Paskibraka Kota Sorong yang akan bertugas pada upacara bendera hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Jadi pengukuhan tersebut digelar di Gedung Lambertjit Mau, Kompleks Kantor Wali Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, yang dilaksanakan pada hari Sabtu di tanggal 15 Agustus 2026. Jadi dalam amanatnya, Wali Kota Sorong mengatakan bahwa Paskibraka merupakan tanggung jawab kebangsaan untuk melaksanakan tugas pengibaran bendera merah putih sebagai simbol persatuan dan martabat negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya Wali Kota Sorong itu menyebutkan pelatihan dan pendidikan yang sudah dijalani oleh Paskibraka kiranya membentuk karakter disiplin, kepemimpinan, dan rasa cinta tanah air. Jadi pada kesempatan tersebut, Wali Kota Sorong Septimus Lobat berharap kedepannya mereka ini calon pemimpin-pemimpin yang mampu membawa Indonesia semakin maju. Nah selain itu, dijadikan momentum ini sebagai titik awal untuk terus belajar dan berprestasi, teman Radua. Itu tadi informasi seputaran Papua Barat Daya yang tentunya membuka info di jam 6 lewat 25 waktu Indonesia Timur. Informasi seputaran Papua Barat Daya akan saya update sampai dengan di jam 7, teman Radua. Jadi masih banyak lagi ya yang bakal saya hadirkan. Tentunya saya hadirkan dulu lagu spesial buat kamu teman Radua di pagi hari ini yang hari Minggunya mungkin lagi olahraga lari. Ada yang mungkin masih tidur, ada yang mungkin ibadah Minggu pagi di hari ini, atau mungkin ada yang nyuci juga teman Radua. Ya apapun aktivitas kamu, semoga berjalan lancar ya. Dan tentunya jangan lupa untuk berdoa ataupun memperbaiki mood kamu di pagi hari ini supaya berjalan lancar teman Radua.

0: Produe FM.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.
3: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
4: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
3: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
4: Is, kamu awas hati-hati kamu terkena FOMO loh.
3: Hah? FOMO? Apaan tuh?
4: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
3: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
4: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
3: Terus, aku harus gimana dong?
4: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
3: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
4: Sip.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Di pagi hari ini matahari belum apa ya, belum bersinar ya teman Prodo. Di luar sana mendung ya, mungkin tertutup awan mataharinya teman Prodo. Ya mudah-mudahan dengan adanya mendung ini kiranya ada hujan nanti ya teman Prodo. Kita itu merindukan hujan. Sudah beberapa hari tidak hujan di Kota Sorong dan sekitarnya teman Prodo. Oke teman Prodo, masih di informasi seputaran Papua Barat Daya yang bakal saya update buat kamu di pagi hari ini sampai dengan di jam 7 teman Prodo. Di mana Bupati Sorong Joni Kamuru teman Prodo, di mana mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional ke-42 sekaligus memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Sorong. Jadi kegiatan tersebut itu digelar oleh tim penggerak PKK Dekra Nasda, Pokja Bunda Paut, Gabungan Organisasi Wanita, dan juga Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sorong. Ya, di mana kegiatan tersebut itu dipusatkan di IMAS Convention Center pada hari Jumat di tanggal 14 Agustus 2026. Jadi Bupati Sorong Joni Kamuru itu menyebut rangkaian kegiatan tersebut memberikan ruang bagi anak-anak untuk belajar, tampil berkreasi sekaligus membangun kepercayaan diri. Jadi dalam rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional teman Prodo yang digelar di Kabupaten Sorong, panitia itu menggelar lomba stand up komedi yang diikuti 57 siswa tingkat SMP dan SMA. Nah, selain itu terdapat fashion show yang bernuansa wastra batik Papua yang diikuti sekitar 33 peserta dari berbagai organisasi perempuan. Nah, untuk pertama kalinya di Kabupaten Sorong, rangkaian kegiatan juga menghadirkan panggung boneka yang diperuntukkan bagi sekitar 1.500 anak dari kelompok bermain PAUD TK sampai dengan SD teman Prodo. Tentunya Bupati Sorong menyampaikan terima kasih kepada TPPKK, Dekra Nasda, Pokja Bunda PAUD, GOW, dan DWP Kabupaten Sorong yang telah menggagas dan menggelar rangkaian kegiatan tersebut teman Prodo. Tentunya peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kabupaten Sorong itu sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antar pemerintah, keluarga, organisasi perempuan, sekolah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung masa depan anak teman Prodo. Masih ada satu berita nanti yang bakal saya update buat kamu karena sudah mau jam 7 teman Prodo. Ya, selamat beraktivitas pastinya buat kamu yang sudah bangun, sudah mungkin ke Jembatan Puri cari ikan, mau siap-siap acara kayak ini, atau mungkin yang lagi di jalan, lagi masih di rumah ngopi, ngeteh di depan rumah mungkin. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas juga ya pastinya teman Prodo. Saya punya lagu yang mungkin bisa apa ya, bisa membangkitkan mood kamu. Lagunya Fiera yang berjudul Seandainya, yang bakal saya putarkan buat kamu teman Prodo.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: saya hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
0: Oh,

82 informasi seputaran Papua Barat Daya yang terakhir sebelum kita masuk di informasi nasional, tepatnya di jam 7 tepat 2. Di mana pemerintah Kabupaten Raja Ampat itu kembali menertibkan, maksudnya pedagang yang berjualan di pasar lama dekat pantai WTC pada Kamis 13 Agustus 2026. Jadi ada ratusan lapak dan barang pedagang dipindahkan secara paksa oleh petugas Satpol PP ke Pasar Senon Bukor yang telah disiapkan pemerintah Kabupaten Raja Ampat sejak tahun 2025. Jadi penertiban lapak pedagang tersebut itu sempat diwarnai aksi saling dorong dan pukul antar sejumlah pedagang dengan petugas Satpol PP Teman Radua. Jadi pedagang yang menolak lapaknya digusur itu melampiaskan emosinya dengan mendorong petugas. Jadi kericuhan tersebut berlangsung tidak lama karena dimediasi oleh petugas Polres Raja Ampat dan Kodim 1805 yang berusaha memisahkan dan mendamaikan pedagang. Jadi ada salah satu seorang pedagang namanya Ansin itu meneteskan air mata, menangis melihat sejumlah jualannya diangkut Satpol PP. Tidak ada yang bisa dilakukannya kecuali pasrah dengan keadaan. Dia mengaku sudah dua kali pindah ke pasar Senon Bukor dan hasilnya tidak sesuai dengan harapan pedagang. Jadi pasar baru tersebut itu sepi pembeli dan akhirnya barang jualannya seperti pisang dan sayuran itu membusuk karena tidak laku, Teman Radua. Kepala Satpol PP Kabupaten Raja Ampat yaitu Gideon Ongkarsba itu menegaskan bahwa semua pedagang harus pindah dari pasar lama ke pasar Senon Bukor tanpa terkecuali, Teman Radua. Di mana pemerintah daerah sudah menyediakan tempat

bisa berjualan karena tidak mendapatkan tempat di pasar baru. Oke teman kedua, itu tadi informasi seputaran Papua Barat Daya yang terakhir. Tentunya di jam 7 ini kita akan masuk di informasi nasional teman kedua. Tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Mama, coba lihat. Naisha dapat juara satu lagi loh.
4: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
5: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
4: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
5: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
4: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
3: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
4: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Ikutilah Bintang Radio 2026. Daftar sekarang, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan. Warga negara Indonesia, putra dan putri, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Terbuka untuk umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Alur pendaftarannya, pendaftaran secara online dan offline. Khusus untuk pendaftaran offline, dibantu oleh petugas Satuan Kerja dan SP memasukkan data ke website pendaftaran Bintang Radio. Website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://2/2bintangradio.com.

underscore Sorong dan akun TikTok Bintang Radio at Bintang Radio ID, RRI Sorong at RRI underscore Sorong, serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sorong dan menandai atau tag ke akun media sosial Bintang Radio dan RRI Sorong. Format video vertikal dengan durasi 60 detik atau 1 menit, maksimal 90 detik. Daftar sekarang di Bintang Radio 2026, mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.

Merdu FM, teman terbaik kamu. Kita masuk di informasi nasional sampai dengan di jam 8, teman Radua. Di mana Presiden Prabowo Subianto mengirimkan 50 ribu paket sembako bantuan Presiden untuk masyarakat terdampak bencana gempa. Jadi bantuan logistik tersebut telah diberangkatkan menuju wilayah Maumere di Nusa Tenggara Timur. Jadi Sekretaris Kabinet yaitu Teddy Indrawijaya itu merilis data penanganan bencana tersebut pada hari Sabtu di tanggal 15 Agustus 2026. Di mana pemerintah itu bergerak cepat untuk mengirimkan bantuan kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak gempa bumi, teman Radua. Jadi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya itu menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat mengenai masyarakat yang terkena dampak bencana gempa Flores. Jadi guncangan gempa tersebut itu mengguncang kawasan wilayah Flores pada pukul 5 waktu Indonesia Barat atau pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Radua. Tentunya Presiden menugaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk langsung menuju lokasi bencana. Jadi penugasan pusat tersebut itu juga melibatkan Menteri Dalam Negeri serta Menteri Pekerjaan Umum ke daerah terdampak. Jadi penjabat lain adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas. Jadi Wakil Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Sosial itu ikut berangkat ke Labuan Bajo serta Maumere, teman Radua. Tim dari BUMN seperti PLN, Telkom, Pertamina dan Bulog itu turut diberangkatkan. Jadi pemerintah memastikan bahwa seluruh penanganan kebutuhan di lapangan bagi masyarakat itu dilaksanakan secara cepat dan tepat, teman Radua. Jadi Kepala Pusat Penerangan yaitu TNI Mayjen TNI Muhammad Nas itu memberikan keterangan tertulis pada Sabtu 15 Agustus 2026. Tentunya TNI mengerahkan armada pesawat Hercules serta kapal Republik Indonesia untuk percepatan distribusi bantuan logistik, teman Radua.

FM. Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Radio FM, teman terbaik kamu. Teman Radio, saya informasikan tepatnya di Klademak, daerah kantor RRI Sorong, itu mendung ya. Ya mudah-mudahan hujan lah di hari ini teman Radio, walaupun hanya sebentar, ya bisa membasahi tumbuhan-tumbuhan yang mungkin sudah kekeringan atau mungkin ada yang kekurangan air juga teman Radio. Ya mungkin dengan adanya hujan bisa membantu teman Radio atau masyarakat Kota Sorong yang tentunya kekurangan air. Jadi kita tahu sudah berapa hari, sudah berapa minggu itu tidak pernah hujan teman Radio. Ya mudah-mudahan hari ini hujan supaya ada air juga ikan, air bersih pastinya, air hujan untuk bisa keperluan sehari-hari ataupun masak teman Radio. Teman Radio, masih di informasi nasional, di mana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu mengukuhkan 76 pelajar dari 38 provinsi sebagai anggota Paskibraka 2026. Jadi pengukuhan tersebut itu berlangsung di Istana Negara Jakarta pada hari Sabtu di tanggal 15 Agustus tahun 2026. Jadi Wakil Presiden itu bertindak sebagai pembina upacara, sedangkan Julita Rista dari Kalimantan Timur menjadi pemimpin upacara. Jadi ke-76 anggota Paskibraka tersebut itu akan bertugas mengibarkan dan menurunkan bendera pada 17 Agustus 2026. Jadi sebelum pengukuhan, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yaitu Yudian Wahyudi itu memimpin pengucapan ikrar Putra Indonesia dan diikuti oleh seluruh anggota Paskibraka tahun 2026. Jadi sebagai tanda pengukuhan Paskibraka, Wakil Presiden Gibran secara simbolis itu menyematkan lencana merah putih Garuda dan pemasangan kendit kepada pemimpin upacara teman Radio. Jadi acara pengukuhan tersebut itu diakhiri dengan ucapan selamat oleh Wapres Gibran kepada seluruh anggota Paskibraka dan diikuti oleh para tamu undangan lainnya. Tampak juga hadir dalam acara pengukuhan yaitu para menteri dan wakil menteri kabinet merah putih teman Radio. Ada juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya teman Radio. Kalau yang saya lihat daftar-daftar namanya itu ada perwakilan dari Papua Barat Daya, itu ada dua orang teman Radio, yaitu ada Peter Felix Pasca Yapen dan Villa Delvia Nauri yang tentunya ikut dalam anggota Paskibraka 2026. Teman Radio, masih ada satu informasi nanti yang bakal saya update buat kamu, tentunya informasi nasional ya, sampai dengan di jam 8, tapi setelah lagu dari Brayo Ox dan Yele Royal Fat Yau Mepa yang berjudul Awakane Wawawa teman Radio di pagi hari ini.

Radu FM, teman terbaik kamu. Teman Radu masih ditemani sama Rian di informasi nasional sampai dengan di jam 8 waktu Indonesia Timur. Yang dimana informasi nasional yang terakhir nih teman Radu, sebelum kita masuk di jam 8. Yang dimana Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi itu menjelaskan konsep dokter terbang teman Radu, yang dimana saat ini tengah dipersiapkan pemerintah. Jadi dokter terbang untuk mempercepat akses pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah yang sulit menjangkau fasilitas kesehatan. Jadi hal tersebut itu diungkapkan Menteri Sekretaris Negara, di mana merupakan hasil pengamatan pemerintah terhadap sejumlah daerah yang faskesnya sulit diakses masyarakat. Jadi hal ini juga sebagai salah satu solusi cepat dalam menyikapi faskes yang belum merata. Jadi Menteri Sekretaris Negara yaitu Prasetyo Hadi itu mengungkapkan pelayanan akses kesehatan cepat dengan menggunakan modal transportasi udara itu diterapkan di sejumlah negara dunia. Dengan pelayanan kesehatan masyarakat melalui transportasi udara tersebut itu dapat diistilahkan sebagai unit reaksi cepat teman Radua. Nah, lebih lanjut dijelaskannya, layanan tersebut nantinya dapat digunakan untuk menangani kondisi keadaan darurat kesehatan masyarakat di daerah terpencil. Akan tetapi konsep tersebut bukan mewajibkan seluruh desa atau kelurahan memiliki moda transportasi udara. Jadi diketahui gagasan mengenai dokter terbang itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada pidato kenegaraan pada hari Jumat di tanggal 14 Agustus 2026. Jadi Presiden itu mengungkapkan dokter terbang tersebut akan dipadukan dengan penyediaan layanan fasilitas kesehatan moda transportasi udara. Jadi dalam hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa layanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat harus dapat disalurkan dengan tepat dan cepat, sehingga dengan konsep tersebut yaitu dokter terbang, pelayanan kesehatan untuk masyarakat tidak terkendala karena akses yang sulit dan biaya yang mahal teman Radua. Sampai di sini saya menemani kamu di informasi nasional teman Radua, di mana kamu bisa melihat ataupun membaca informasi nasional itu di halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Di jam 8 nanti ada informasi-informasi gaya hidup ya teman Radua, seperti mungkin hobi, iptek, budaya, kesehatan, hiburan, kuliner, wisata, dan masih banyak lagi teman Radua. Tetap stay tune aja di Produa FM, teman terbaik kamu. Saya memutarkan dulu lagunya yang itu, Roller Blade dari Nona teman Radua. Lagunya tuh lagi viral ya. Langsung aja kita dengarkan.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
3: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
4: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
3: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
2: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
5: Selamat pagi, anak-anak.
2: Pagi, Pak.
5: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
3: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
3: Aduh, remo.
2: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
6: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
2: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
6: Hah? Maksudnya?
2: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak. Sepada.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Radua.
1: Selamat pagi teman Radua buat kamu yang baru saja bergabung atau yang sudah stay dari tadi teman Radua. Di hari Minggu ini, siapa yang hari Minggunya teman Radua itu rebahan dalam satu hari. Ternyata nih teman Radua, rebahan itu tidak selalu berarti malas loh. Dimana ketika badan dan pikiran kita itu mulai capek setelah beraktivitas, rebahan itu bisa jadi salah satu cara untuk beristirahat dan membuat tubuh kita itu lebih rileks teman Radua. Bahkan nih ada istilah dari Belanda bilang, yaitu Niksen. Dimana Niksen ini tuh secara sederhana itu berarti menikmati waktu dengan tidak melakukan apa-apa sejenak teman Radua. Sejenak ya, bukan seharian. Jadi kalau hari ini kamu memilih untuk rebahan, tidak perlu merasa bersalah teman Radua. Apalagi ini tuh hari Minggu ya, bisa jadi tubuh kamu itu memang sedang minta waktu untuk santai sebelum melakukan kembali aktivitas kamu di hari berikutnya teman Radua. Apalagi besok itu tanggal 17 ya. Ya mungkin banyak beberapa teman Radua itu ikut upacara, ikut lomba juga di tanggal 17-nya. Jadi gak usah kemana-mana lah hari ini, rebahan aja full di rumah. Badan senang, pikiran kita tenang, dompet juga aman ya teman Radua. Tapi jangan sampai ya rebahannya dari pagi sampai malam dan lupa makan, mandi atau mungkin beres-beres. Jangan sampai teman Radua hanya tidur aja atau mungkin rebahan, ya jangan sampai lah, ya mungkin ada aktivitas lain. Jadi tentunya selamat menikmati hari Minggu ini ya teman Radua. Mau rebahan, olahraga ringan, nyuci, jalan-jalan, atau mungkin sekedar menikmati kopi ditambah musik. Yang pastinya hari ini tuh jangan lupa memberikan waktu diri sendiri kamu teman Radua. Ada salah satu lagu yang mungkin bisa kita nikmati bersama teman Radua, di mana lagunya tuh enak sekali. Ini tuh pernah muncul di FYP saya. Ini mana lagu dari Post Malone yang berduet dengan Swae Lee, berjudul Sunflower teman Radua.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

FM, teman terbaik kamu, teman redua kamu, pernahkah tidak meluangkan waktu untuk memikirkan hal-hal kecil yang patut disyukuri di hari ini, teman redua? Jadi ada beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa kebiasaan bersyukur dan mengarahkan perhatian pada hal-hal positif itu berkaitan dengan perubahan pada cara otak memproses pengalaman, teman radua. Jadi otak kita itu memiliki kemampuan yang disebut neuroplasticitas, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dan membentuk pola koneksi baru, teman radua. Dan menariknya, otak manusia itu memang punya kecenderungan lebih cepat menangkap hal-hal yang dianggap mengancam ya, atau mungkin negatif, teman radua. Karena itu nih, melatih diri untuk menyadari hal-hal bisa membantu kita itu tidak hanya fokus pada masalah yang sedang dihadapi. Jadi tidak harus sesuatu yang bisa, yang apa maksudnya, yang besar ya, teman radua, yang mungkin kamu bisa berpikir positif atau bersyukur, mengarahkan perhatian positif kayak masih diberikan kesehatan, masih bisa berkumpul bersama keluarga, teman, punya teman yang mungkin peduli sama kamu, atau mungkin bisa menikmati secangkir kopi di pagi hari ini, atau mungkin teh, teman radua. Dan tentunya masih banyak hal-hal lain yang kamu syukuri dan mengarahkan otak kita itu pada hal-hal yang positif, teman radua. Jadi mungkin di hari ini sebelum kamu memulai aktivitas, coba mungkin kamu bisa sebutkan satu hal yang kamu syukuri. Ya siapa tahu, teman radua, dari kebiasaan kecil tersebut hari kamu itu terasa sedikit lebih ringan untuk menjalani aktivitas di minggu pagi ini, teman radua.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Radu FM, teman terbaik kamu, teman Radu. Saya informasikan nanti di jam 9 pagi, teman Radu. Nanti bakal saya hadirkan lagu-lagu rohani Kristen buat kamu yang mungkin sedang bersiap-siap dalam perjalanan atau mungkin sebentar lagi menuju tempat ibadah di minggu pagi hari ini, teman Radu. Jadi siapkan diri kamu dan perjalananmu, tetap hati-hati di jalan, dan tentunya semoga ibadah minggu pagi ini itu berjalan dengan lancar dan membawa sukacita, teman Radu. Saya hadirkan lagu-lagu rohani Kristen dari jam 9 sampai dengan di jam 10 pagi, teman Radu. Tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong di frekuensi 96,7. Kamu bisa mendengarkan juga lewat aplikasi RRI Digital yang dimana kamu bisa mendownload di Play Store ataupun di App Store secara gratis. Dan tentunya kamu juga bisa mendengarkan siaran kami di website rri.co.id, teman Radu. Tentunya tetap stay tune aja ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Radua.